0: standar. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan. Ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Nevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Sebelumnya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kanda pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kanda pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kanda pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jamaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, Dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini terlihat dari Studio Pro 1 di Pahoma dan sekitarnya cukup cerah ya. Wow, jangan sampai terlewatkan tentunya untuk mendapatkan sinar matahari untuk kebutuhan vitamin D Anda. Nah, tapi seperti apa kondisi cuaca untuk siang, sore, dan juga tentunya untuk esok hari supaya bisa memperlancar kegiatan Anda juga. Yuk kita update informasinya kali ini bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Febri. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Kak Febri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dian, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, cerah seperti pagi ini. Gimana kabarnya Kak Febri?
2: Alhamdulillah baik Mbak Dian.
1: Baik, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk sharing informasinya bersama kami di sini. Dan tentu kita juga sudah penasaran sekali Kak, pengen tahu update informasi perakiran cuaca hari ini dan esok hari. Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara secara umum berkisar di antara 54 hingga 95%. Untuk pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada hari ini pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Mesuji. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Tulang Bawang, Mesuji, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, dan Tanggamus. Untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, potensi hujan di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, dan pesisir barat. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya Kak Febri dan selamat untuk kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet itu.

0: Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula, tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Memang ya namanya woman support woman tuh penting banget gitu. Saling ingetin kalau misalnya ada yang kebucinan gitu kan ya, coba napak bumi dulu gitu kakinya. Kadang-kadang kalau misalnya udah terlalu cinta, kalau katanya Agnes Monica kan gak ada logika. Tapi tetap dong ya, harus sama-sama dipakai juga supaya bisa dapetin nih nanti pasangan levelnya tuh yang oh oke nih gitu. Bisa diajakin diskusi secara logika, secara perasaan. Asik. Tapi nih kalau ngomongin tentang perempuan ya, sebenarnya kita tuh unik banget gitu kan ya, karena kita bisa melihat semua hal itu secara estetika, dari perasaan, dari apa yang dikenakan, dari apa yang dikatakan, atau dari apa yang diperbuat gitu. Apalagi yang sebenarnya dikenakan itu adalah bukan hanya sekedar untuk dipakai saja, tapi juga syarat makna. Sekarang kan lagi happening juga menggunakan wastra nusantara ya, untuk kemudian dipadu-padankan dalam outfit. Akhirnya yang tampil bukan cuman cantik estetik, tetapi juga kaya akan history dan juga pesan yang disampaikan. Salah satunya adalah regenerasi kepada para pecinta kain sastra, kain wastra maksudnya. Nah, ini juga sebagai salah satu upaya untuk terus melestarikan wastra, yaitu pameran Suwarna Wastra Nusantara 2026 yang jadi upaya memperkuat promosi wastra dan kriya nusantara. Wakil Ketua Harian 1 Dewan Kerajinan Nasional, Lumungga Kartasasmita menilai wastra Indonesia selaras dengan tren fashion berkelanjutan yang berkembang global. Menurutnya di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang berkelanjutan, wastra nusantara juga menawarkan keunikannya. Ada juga kualitas serta nilai budaya nih yang gak bisa digantikan. Selain itu, industri kriya Indonesia juga punya kontribusi penting untuk perekonomian nasional dan semakin mendapat apresiasi di pasar global. Wah, setuju banget ya. Lumungga juga mengatakan sebagian besar produk wastra Indonesia masih diproduksi dengan teknik tradisional, memanfaatkan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Menurutnya, meski proses pembuatannya membutuhkan waktu relatif panjang, tapi kualitasnya oke punya loh. Produk tersebut juga punya daya tahan kuat dan nilai budaya yang diwariskan lintas generasi. Selain wastra, sektor kriya juga menunjukkan kinerja positif. Bahkan berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor industri kerajinan pada triwulan 1 2026 ini mencapai 165,27 juta US dollar. Wow, nilai ini meningkat 4,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan Lumungga menilai capaian ini jadi tentunya akan semakin diterima di pasar global. Nah, untuk upaya memperkuat daya saing IKM berbasis budaya, Kementerian Perindustrian juga bekerja sama dengan Dekranas menyelenggarakan pameran SUN 2026 dengan tema Tenun dan Produk Kriya Lintas Zaman. Kemudian juga tentunya dari pameran itu ya, menjadi kolaborasi antar berbagai daerah dan binaan kementerian, lembaga, BUMN, Dekranas, Dekranas dan serta pemerintah daerah. Dan kegiatannya juga dikemas secara modern serta inklusif untuk memperluas promosi dari produk kebanggaan Indonesia.

4 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: cool yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
4: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

tahun ini 2026 ya, dilaksanakan kembali sensus ekonomi 2026. Dan pemerintah Provinsi Lampung juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Nantinya data ini bisa mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Lampung di Gedung Pusiwan Komplek Kantor Gubernur Lampung pada hari kemarin 9 Juni 2026. Jihan juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Nanti dengan data yang lengkap itu bisa untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan wilayah masing-masing. Menurut Jihan, perkembangan ekonomi dalam satu dekade terakhir sudah ada perubahan yang signifikan, terutama untuk transformasi digitalnya yang mengubah pola produksi, konsumsi, transaksi, hingga sistem pembayaran dari masyarakat dan dunia usaha. Kondisi ini pun menjadikan pembaruan data ekonomi melalui sensus sebagai kebutuhan yang mendesak. Jadi, pendengar, untuk Anda tentunya ya, nanti ketika masuk masa dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026, yuk kita terima tentunya para petugas tersebut dan memberikan data dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan juga selalu waspadai tentunya petugas yang menggunakan atribut lengkap dari BPS. Dengan demikian, data yang kita berikan juga akan bermanfaat untuk wilayah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

beda. Kalau ngomongin tentang seorang bunda, itu tuh kayak, wah itu ibaratnya rumah gitu ya untuk pulang anak-anak. Bahkan bunda ini juga bisa dikatakan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, yang memberikan pendidikan di rumah, kemudian juga mengenalkan banyak hal, dan juga pastinya membawa sang anak ke lingkup sosial yang lebih luas di masyarakat. Nah, kali ini juga berhubungan dengan bunda ya, ada sebuah keistimewaan tentunya untuk para bunda dan tenaga pendidik, karena baru-baru ini Ibunda Guru Provinsi Lampung Batin Wulan atau Purnama Wulan Sari Mirza baru saja mengukuhkan 5 Ibunda Guru Kabupaten dalam rangkaian pembukaan Konker Prof 2 PGRI Provinsi Lampung yang berlangsung di STKIP PGRI Lampung pada 9 Juni 2026. Pengukuhannya juga jadi bagian penting untuk memperkuat dukungan terhadap dunia pendidikan di tingkat kabupaten. Para ibunda guru diharapkan bisa berperan aktif dalam memberikan program pendidikan di daerah masing-masing. 5 ibunda guru itu diantaranya ada Hajah Nanda Idira Bastian sebagai ibunda guru Kabupaten Pesawaran, dan Dr. Gigi Mary Farida Hamartoni sebagai ibunda guru Kabupaten Lampung Utara. Selain itu juga ada KMT Herlinawati Kurodotul Ikhwan, Novianti Nofriwan, dan Ayu Asalasiah. Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menegaskan pengukuhan ini bukan sekedar seremoni, tapi jabatan ibunda guru jadi amanah besar untuk mendampingi dan mengayomi dunia pendidikan di wilayah masing-masing. Menurutnya sosok ibu punya peran penting dalam membentuk karakter serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Tentu peran ini jadi bagian untuk dukungan moral bagi para pendidik dalam menjalankan tugasnya. Harapan kita tentunya ya pendengar, dengan adanya sebuah perhatian untuk dunia pendidikan ini pun juga bisa mensejahterakan masyarakat, karena pendidikan sejatinya adalah pemutus rantai kemiskinan.

Pendengar, untuk melestarikan sebuah budaya dan juga nilai sejarah memang bisa dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya adalah lewat dunia sastra. Nah, inilah pertunjukan Under the Volcano mewakili Indonesia di Festival Teater Indonesia International Venezia 2026. Karya produksi Bumi Purnati Indonesia itu pun terpilih setelah melalui kurasi ketat festival. Pementasannya ini terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh yang mengangkat tragedi letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Wah, ini pertunjukannya menjadi perjalanan pulang menuju tentunya akar ikatan kita ya, bagaimana adanya Gunung Krakatau saat itu dengan sangat mahadahsyatnya, porak-poranda, kemudian muncullah anak Gunung Krakatau. Bagi tentunya masyarakat Lampung, ini punya nilai sejarah yang cukup panjang. Dalam pertunjukannya, bahasa lokal diolah jadi ritme dan bunyi yang hidup. Unsurnya juga berpadu dengan gerak tubuh yang terinspirasi dari silat Minangkabau. Direktur artistik sekaligus produser independen Bumi Purnati Indonesia, Restu, mengatakan karya ini berbicara tentang harapan dan bahwasannya bencana tidak hanya menghadirkan penderitaan, tapi juga solidaritas. Nah, selain Under the Volcano, Bumi Purnati Indonesia juga akan menampilkan Hikayat Perahu, dan kedua karya itu jadi representasi kekayaan budaya Indonesia di panggung dunia.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan Halo RRI. Kami mengundang serta untuk Anda menyampaikan keluhan, tentunya bisa lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga lewat line WhatsApp 0811-720-07909. Kami tunggu ya untuk keluhan yang ingin Anda sampaikan, apakah itu terkait dengan infrastruktur atau terkait dengan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lainnya. Yuk bagi informasinya ke kami di sini di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

Pendengar kami masih menemani Anda di Halo RRI kali ini, mengundang serta untuk interaksi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya, yang ingin disampaikan lewat line telepon 0721-269-720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811-720-7909. Kali ini sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp, kita baca dulu ya. Ada Anang di Tanjung Senang, mau ngomongin nih Kak, mau nyampaikan hal ini. Jadi di sepanjang jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di median jalannya, ini banyak banget spanduk-spanduk, entah spanduk partai atau spanduk institusi apa. Tetapi yang membahayakan ternyata ada yang malang melintang di tengah jalan, sehingga membahayakan para pengguna jalan, terutama juga yang bawa kendaraan bermotor gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk keluhan yang disampaikan, karena memang ini berkaitan juga dengan keselamatan berkendara ya. Bayangin aja kalau misalnya kita lagi asik-asik dalam perjalanan kita, tiba-tiba gak kelihatan tuh ada yang malang melintang gitu ya, si spanduk-spanduk ini gitu. Karena biasanya spanduk itu ada yang dia diikatkan dari ranting-ranting pohon gitu ya, atau dari kayu gitu. Tapi mungkin karena faktor angin kencang akhirnya ketiup deh gitu. Wah, tentunya ini menjadi sebuah informasi yang juga sangat bermanfaat, dan kita harapkan semoga nanti juga bisa ditanggapi oleh instansi terkait. Dan juga tentunya kami mengundang serta untuk Anda yang menyampaikan keluhan-keluhan lainnya juga ya, silahkan, masih kita tunggu tentunya di Halo RRI kali ini. Nah, ini juga ada dari Reni di Sukarame ya, mau menyampaikan nih terkait dengan sensus ekonomi. Kami di masyarakat kami sih sebenarnya sudah sangat siap ya Kak untuk kedatangan para petugas sensus ekonomi. Nah, tentunya kita pengen juga tahu seperti apa sih langkah-langkah yang perlu kita siasati supaya tidak tertipu kalau ada yang menyatakan sensus ekonomi tapi ternyata bukan, alias hanya oknum. Oke deh ya, kita tampung dulu. Terima kasih untuk Anang di Tanjung Senang dan juga Reni di Sukarame yang sudah ikut bergabung di Halo RRI kali ini. Dan kita juga akan hadirkan kembali sebuah lagu berikut ini dari Sal Pria di Mesra-Mesranya Kecil-kecilan dulu.

0: Tahukah Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
2: handphone,
1: ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, leh.
3: Ya, lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar kita pasti di Halo RRI. Dan menanggapi tadi sudah ada ya dari pendengar kita yang ikut juga tentunya menyampaikan ya apa yang ingin dikeluhkannya. Salah satunya adalah terkait dengan sensus ekonomi. Kira-kira kalau misalnya lagi sensus ekonomi itu ngapain aja sih gitu ya, dan apa aja yang jadi penilaiannya gitu. Nah tentunya ini penting banget terkait dengan sensus ekonomi, karena setiap wilayah pasti punya karakteristik masing-masing. Dan untuk pergerakan stimulus ekonominya juga bisa disesuaikan dengan karakter tersebut. Makanya nanti saat kita sedang didatangi oleh para petugas sensus ekonomi, yuk kita berikan data dengan sebenar-benarnya supaya nanti arah kebijakannya pun akan sesuai dengan wilayah kita berasal. Ternyata pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS ini ya mengadakan sensus ekonomi memang rutin setiap 10 tahun sekali sejak 1986. Yang terakhir yaitu 10 tahun lalu, 2016. 10 tahun berselang di 2026 ini sensus ekonomi kembali dilaksanakan. Nantinya juga ada keikutsertaan dari para pemilik usaha yang diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas sensus ekonomi. Tentunya dengan pengumpulan ini ya akan didapatkan juga seperti apa perencanaan dan keputusan strategis serta memotret tren perekonomian terkini dan membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Ada 19 jenis usaha yang masuk dalam pendataan sensus ekonomi 2026 ini, baik itu usahanya mikro, kecil, menengah maupun yang besar. Mulai dari pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri, penyediaan listrik, gas, uap, air, panas dan udara dingin, serta badan usaha lainnya. Banyak sekali, ada sekitar 19 ya. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, ini akan ada 2 waktu yang disesuaikan dengan metode pengumpulan datanya. Yang pertama pada tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026 adalah metode kuesioner online, yaitu ini daripada periode usaha perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan pesan dan mengisi kuesioner secara mandiri. Kemudian juga ada metode pendataan lapangan, itu di tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang, di saat petugas sensus ekonomi mendata secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait usaha yang dimiliki. Petugas nantinya akan datang dilengkapi dengan tanda pengenal, rompi, dan surat tugas dari BPS. Jadi tenang aja, gak harus takut gitu kan ya, ini beneran gak sih dari BPS. Makanya nanti minta aja ditunjukkan untuk identitasnya. Apa aja sih yang bakal ditanyain? Yang pasti nama, kemudian alamat, jenis usaha, nomor induk berusaha atau NIB, kegiatan dan produk utama, jaringan usaha, implementasi ekonomi hijau, tahun beroperasi, tenaga kerja, nilai pengeluaran hingga nilai produksi, penjualan dan pendapatan. Itu tadi ya tentang sensus ekonomi 2026 dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ya berikan data dengan sebenar-benarnya supaya menentukan arah kebijakan yang tepat.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga jam 10 di Lampung pagi ini. Danti, jangan kemana-mana karena tentunya masih akan ditemani dengan Lampung siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian Oktavia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sate klatak 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya, udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Es jeruk.

Badai telah berlalu, kami persembahkan untuk Anda pendengar yang selalu setia mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Bagaimana hari ini? Sudah ketemu belum dengan Presiden Republik Indonesia yang kebetulan hari ini telah menyambangi Kota Bandar Lampung dan akan melaksanakan berbagai agenda dan juga aktivitas yang akan dilaksanakan oleh beliau. Dan kabarnya pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga akan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Provinsi Lampung. Ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga mengatakan kepala negara ini akan hadir dalam peresmian RSUD di Krui, Lampung Barat yang juga merupakan salah satu agenda yang juga nanti akan dijalankannya. Kemudian juga dilaporkan perkembangan untuk penanganan TBC dan juga soal pembangunan rumah sakit ya. Dan mudah-mudahan sih dengan agenda yang juga nantinya akan beliau jalani, ini juga merupakan kunjungan yang sangat menggembirakan oleh warga dan juga masyarakat di daerah Provinsi Lampung ya. Kunkar atau juga kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Krui itu juga pendengar merupakan salah satu hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto yang juga mengatakan perkembangannya ada 3 prioritas Presiden sebagai program hasil terbaik cepat atau juga quick wins dalam program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC dan juga pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan juga menghadiri berbagai agenda lainnya, yaitu salah satunya adalah akan menghadiri Munas atau juga Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI tahun 2026 di Provinsi Lampung. Dan hal itu disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang juga menyatakan kebanggaannya atas kepercayaan yang juga diberikan Lampung sebagai tuan rumah, di mana momentum ini juga menjadi ajang strategis untuk mempererat jejaring pengusaha muda nasional sekaligus juga memperkuat peran kewirausahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih. Nih.
4: Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Padahal selain Presiden RI Prabowo Subianto yang juga datang mengunjungi Kota Bandar Lampung dan juga akan melaksanakan agenda di berbagai daerah, salah satunya di Krui Lampung Barat, pendengar. Nah, kali ini juga tentunya di Provinsi Lampung banyak sekali ya tamu yang juga berdatangan untuk menghadiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau juga HIPMI dalam munasnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal juga menyambut jajaran pengurus pusat dan juga daerah yang juga telah dilakukan acara ramah-tamah jamuan makan malam yang juga berlangsung di Mahan Agung di hari Selasa tadi malam ya, pada tanggal 9 Juni 2026. Acara yang juga digelar sebagai rangkaian dari penyambutan menjelang pembukaan musyawarah nasional atau juga Munas HIPMI yang juga dijadwalkan berlangsung di Novotel. Agenda yang nasional ini juga diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta dan juga tamu undangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain membahas agenda strategis, Munas kali ini juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode mendatang dan juga dijadwalkan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan juga dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan rasa bangga dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang juga diberikan kepada Provinsi Lampung untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Munas HIPMI tahun ini. Dan juga tentunya, Gubernur yang juga merupakan mantan Ketua BPD HIPMI Lampung mengisahkan perjalanan emosionalnya dalam 20 tahun yang juga bernaung di organisasi pengusaha muda ini. Karena baginya, Munas memiliki esensi yang jauh lebih besar daripada sekadar suksesi kepemimpinan. Jadi memang selain pemilihan ketua umum, ada energi yang juga dibawa oleh BPD-BPD se-Indonesia ketika kembali menjalankan organisasi HIPMI. Semoga Munas di Lampung akan memberikan energi yang sangat luar biasa bagi seluruh BPD di seluruh Indonesia.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Era kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, selanjutnya bersama kan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, gak afdol rasanya kalau kita itu gak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kembali lagi bersama kami hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Banyak sekali hal yang juga terjadi ya di belakangan ini, tentunya di awal Juni ya, di tahun 2026. Ada satu yang juga menjadi berita mengenai pertunjukan yang saat ini mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia 2026. Ini merupakan salah satu pertunjukan karya anak negeri yang sangat luar biasa, yang juga merupakan salah satu upaya dari promosi karya anak negeri. Pertunjukan Under the Volcano, produksi Bumi Purnati Indonesia, yang juga terpilih setelah melalui kurasi ketat festival. Pementasan yang disutradari oleh Yusril Katil ini terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh, di mana karya tersebut juga mengangkat tragedi letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Dan pertunjukan ini juga merupakan perjalanan pulang menuju akar ingatan dan juga tanah kelahiran. Dan dalam pertunjukan ini nantinya bahasa lokal diolah menjadi ritme dan juga bunyi yang hidup. Jadi unsur tersebut berpadu dengan gerak tubuh yang terinspirasi silat Minangkabau. Direktur artistik sekaligus produser independen Bumi Purnati Indonesia, Restu Iman Sari, juga mengatakan bahwa bencana ini tidak hanya menghadirkan penderitaan, tapi juga solidaritas. Selain Under the Volcano, Bumi Purnati Indonesia juga menampilkan Hikayat Perahu, The Tale of Boat, di mana kedua karya itu juga menjadi representasi kekayaan budaya Indonesia di panggung dunia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

masih happening sekali nih mengenai penyambutan Presiden Prabowo Subianto yang juga datang ke Provinsi Lampung ya. Saat ini Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau juga disingkat LMND Lampung berencana menggelar aksi teatrikal jahit mulut dalam menyambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Joshua Siterus dari LMND Lampung juga menyampaikan pelaksanaan aksi jahit mulut ini dilakukan atas kehadiran Prabowo Subianto sebagai simbolis kekecewaan dan juga situasi yang juga saat ini. Sekitar 30 orang yang juga melakukan aksi simbolis digelar di Tugu Adipura. Ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Joshua juga belum memastikan apakah aksi gelar bersama ini saat iringan presiden lewat atau tidak ya. Jadi kalau misalnya aksinya pasti merupakan sebuah kehadiran yang juga merupakan perwujudan dari protes ketika banyak sekali masalah yang juga terjadi, mulai dari pendidikan yang mahal, ketimpangan semakin dalam, remilitarisasi dalam ruang sipil, dan juga masalah lainnya yang juga pastinya kita doakan saja semoga dengan aksi yang juga dilakukan oleh 30 orang untuk mengapresiasikan kekecewaan ini berjalan dengan damai seperti itu ya. Dan seperti yang juga kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Lampung Barat pada tanggal 10 Juni 2026 dan juga akan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ya di Lampung Barat. Semoga nantinya berjalan dengan lancar dan juga tidak ada hambatan yang juga berarti ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Kanal Informasi, dan selanjutnya kami sampaikan informasi untuk azan zuhur yang juga berlaku untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya akan dikumandangkan insyaallah berlangsung pada pukul 12 Indonesia Barat nanti.

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan siaran tunda bersama podcast klien Perum LKBN Antara, yaitu bersama Dr. Wida Winarno. Selamat mendengarkan.
4: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Kaji itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
5: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
4: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
4: Makan tempe terakhir? Kemarin.
5: Kemarin? Oke. Diolahnya apa
4: diolah,
5: tuh?
4: Goreng aja.
5: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
4: Atau kecap.
5: Atau kecap.
4: Cabai rawit.
5: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
4: Superfood ya. Setuju banget.
5: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
4: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita gak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai apa warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik yang sangat ingin kita bagikan gitu.
5: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Finarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
4: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu. Kayak ya abis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
5: Merubah itu dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida nih, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya ada ayam. Tapi sekarang tempe.
4: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan. Itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari. Oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
5: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung. Itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
4: Sambel ketika tumpang.
5: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
4: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan. Jangan sampai ada yang mengklaim.
5: Apa bener ini
4: bener gak punya bangsa Indonesia, gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu.
5: Oh, letok ya.
4: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu. Ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain. Ya ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus. Kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
5: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
4: Walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
5: tersampaikan
4: itu. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu. Mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
5: di Indonesia. Di dan Indonesia. Itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu. Dan sudah dibuktikan oleh dia sendiri bersama keluarga.
4: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum kita cari jajanan.
5: Iya.
4: Yang jual orang tua-tua gitu kan betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua tuh.
5: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
4: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
5: Oh.
4: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Jadi
5: unik ya.
4: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
5: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
4: Betul, iya.
5: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh gak Mbak Wida?
4: Ngaruh.
5: Signifikan seperti apa?
4: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
5: Jadi, paling mudah ya.
4: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain. Karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
5: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
4: Beda.
5: Kacangnya apa aja beda, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
4: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
5: Oh edamame.
4: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai.
5: Oh.
4: Nah itu cara membuatnya mirip
5: dengan kedelai.
4: Mirip dengan kedelai. Mm-hmm. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu.
5: Oh,
4: gitu.
5: Ada proses-proses.
4: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe.
5: Mm-hmm.
4: Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Mm-hmm. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah.
5: Oh.
4: Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
5: Oh, pete bahkan.
4: Pete dicoba, oh ternyata
5: berhasil.
4: Berhasil, tapi itu aromanya eskalatif banget. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete.
5: Oh.
4: Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
5: Ternyata. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacang. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
4: Nah itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
5: Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
4: Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu.
5: Oh.
4: Nah mungkin di dalam, jadi mie instan itu tidak melulu kosong gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
5: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di tempe movement. Coba. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
4: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti. Jadi si kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
5: Oh, okay. Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits. Entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih banyak. Pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe gak hanya berhenti dipangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah
4: betul.
5: Ini gimana Mbak Wida bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
4: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat, dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
5: gitu kan.
4: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
5: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
4: iya kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
5: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
4: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop ya ternyata sudutnya tuh gak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating. Masuk, ya, gitu.
5: Sampai ke kulit-kulit mati tuh ke...
4: Tapi gak sakit gitu.
5: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
4: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah kita masuklah di
5: masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri karena aktif di tempe melihat pergerakan ini movement sudah ada dari pemerintah seperti apa perjalanan sejauh ini?
4: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
5: Akhirnya movement terjawab kan movement gila ini. Sendiri,
4: iya, gitu. Nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya itu yang jadi harapan saya sih tempe movement pasti akan melakukan banyak hal yang aneh-aneh lagi.
5: Eksperimennya gitu.
4: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty ya kan seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak. Tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah, apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau, atau hutan hijau, dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
5: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
4: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
5: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
4: Iya.
5: dari tempe yang
4: dari
5: sudah ada.
4: Tempe, mm-hmm. Iya.
5: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, mm-hmm. sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
4: Iya,
5: respon di sana seperti apa Mbak Wida?
4: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal. Dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
5: Balik
4: tadi
5: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana okelah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
4: experience-nya,
5: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
4: dan
5: aja.
4: Cuman ada di Indonesia.
5: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
4: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi tuh keren gitu.
5: Temen-temen di tempe movement itu keren gitu. Kita mental tempe.
4: Kita mental tempe nih, keren tapi.
5: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa, saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
4: Betul.
5: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
4: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi ragi itu

0: itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, gitu. Ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, oke, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu, itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini sudah bergerak ya.
0: Sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
0: Dimulai
1: dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa di macem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
1: masuk ya,
0: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya, belum pola lagi hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya.
1: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel dan luas.
1: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk
1: gitu. Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi

0: Pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya?
1: Betul.
0: Dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia?
1: Ya.
0: Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita nanti bisa memotret bagaimana dinamika ekonomi hari ini. Karena dinamika ekonomi hari ini itu sangat berbeda jauh dengan 10 tahun yang lalu.

0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung siang edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung di seluruh wilayah Lampung. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung di seluruh wilayah Lampung. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung di seluruh wilayah Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, sensus ekonomi menjadi langkah penting untuk memperoleh data terbaru mengenai perkembangan dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan di daerah. Menurut Jihan, kondisi ekonomi saat ini telah banyak berubah dibandingkan 10 tahun lalu. Perubahan terlihat dari pola konsumsi masyarakat, perkembangan transaksi digital, hingga cara pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnisnya. Jihan menilai data yang akurat sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian Lampung saat ini. Ia juga menegaskan masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas sensus.
2: Sensus ekonomi 2026 ini saya rasa menjadi tools yang sangat penting, instrumen yang sangat strategis untuk kita nanti bisa memotret bagaimana dinamika ekonomi hari ini. Karena dinamika ekonomi hari ini itu sangat berbeda jauh dengan 10 tahun yang lalu. Karena ini adalah sensus 10 tahunan. Memang sudah harus diperbaharui. Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha.
1: Data yang diperoleh nantinya hanya disajikan dalam bentuk agregat untuk mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif selama proses pendataan berlangsung. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dan diharapkan menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar. Wali Kota Bandar Lampung Evan Viana menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menekan angka stunting melalui pemenuhan gizi dan juga pemantauan kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mengencarkan upaya pencegahan stunting melalui penyaluran bantuan telur pada 1.081 penerima manfaat yang tersebar di 15 kecamatan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi gizi yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak yang beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Dalam program tersebut, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan 4 kg telur setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat mendukung pemenuhan asupan protein bagi keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana mengatakan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama berbagai pihak agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Selain pemberian bantuan pangan bergizi, pemerintah Kota Bandar Lampung juga terus melakukan pemantauan kesehatan melalui puskesmas yang turun langsung ke lapangan bersama aparatur kecamatan dan kelurahan. Pemenuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi anak-anak yang beresiko stunting sekaligus memastikan program intervensi yang diberikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Evodiana berharap upaya yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bandar Lampung serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berkomitmen untuk terus memperkuat program pencegahan stunting melalui kolaborasi lintas sektor sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Provinsi Lampung terus mendorong penguatan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak tenaga kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
4: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong penguatan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak-hak tenaga kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, perlindungan terhadap kelompok pekerja rentan menjadi perhatian penting karena telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dia menjelaskan perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti pengaturan jam kerja dan waktu istirahat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Khusus bagi pekerja perempuan, terdapat ketentuan yang mengatur waktu kerja agar tidak membahayakan keselamatan dan kesehatannya. Menurut Agus, perempuan sebisa mungkin tidak bekerja hingga larut malam, kecuali dengan ketentuan dan perlindungan tertentu yang telah diatur dalam regulasi.
5: Ya, untuk kelompok rentan, pekerja perempuan maupun juga disabilitas, itu ini menjadi perhatian penting karena ini juga ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, suatu bentuk kehadiran negara memberikan perlindungan bagi pekerja disabilitas, ya, bagi perempuan maupun juga pekerja rentan. Nah, di dalam hal ini, maka ini tuh diatur terkait dengan jam kerja, waktu istirahat yang juga sama harus terpenuhi.
4: Menurutnya, perlindungan dan kesempatan kerja yang setara bagi kelompok rentan merupakan bagian penting dalam mewujudkan dunia kerja yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendekatan pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan anak putus sekolah dalam penerimaan siswa di sekolah rakyat dengan menggunakan mekanisme penjangkauan aktif menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan juga desil 2 atau kelompok ekonomi paling rendah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
6: PPKH akan mencari siswa-siswa.
7: Kuota untuk sekolah rakyat milik pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2026-2027 di kawasan Kota Baru Jati Agung Lampung Selatan sebanyak 270 siswa. Kuota tersebut terbagi merata untuk 3 jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA masing-masing 90 siswa atau 3 rombongan belajar rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswaraudi mengatakan dalam proses penerimaan sekolah rakyat Provinsi Lampung tetap menggunakan mekanisme penjangkauan aktif dengan menggandeng pendamping program Keluarga Harapan atau PKH untuk mendata calon siswa. Aswaraudi memastikan sesuai arahan Menteri Sosial Republik Indonesia, sasaran utama dalam pendataan tersebut merupakan anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 atau kelompok ekonomi paling rendah dengan prioritas anak putus sekolah.
6: Jangkauan, jadi kita bekerjasama nanti dengan pendamping PKH akan mencari siswa-siswa baik jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA yang memang berada di desil 1 dan desil 2. Dan pastinya anak-anak ini kita utamakan yang putus sekolah. Ini arahan dari sekolah kemarin memang diutamakan yang putus sekolah.
7: Aswaraudi menambahkan, selain masuk kategori keluarga miskin, calon peserta didik juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya mendapat izin dan persetujuan dari orang tua, serta bersedia tinggal di asrama. Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran tidak dilakukan secara mandiri seperti layaknya sekolah umum lainnya, sebab calon peserta didik diminta untuk berkoordinasi dengan pendamping PKH di wilayahnya masing-masing. Aswaraudi kembali memastikan, khusus jenjang SD, sebagian siswa merupakan kelanjutan dari sekolah rakyat rintisan yang akan naik ke kelas 2, sementara kuota kelas 1 tetap dibuka di sekolah permanen yang berlokasi di kawasan Kota Baru yang pembangunannya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 dan mulai beroperasi bertepatan dengan tahun ajaran baru. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penerimaan siswa baru tahun 2026 diharapkan untuk memberlakukan sistem terbuka dan juga transparan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
8: Unit pelaksana teknis OPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihak yang sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
9: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan sehingga masyarakat merasa yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
8: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI bersama LKBN Antara berkomitmen penuh untuk bersinergi dalam menyemarakan gelaran Pesta Bola Dunia 2026 melalui program Dialog Sudut Pandang TVRI. Berikut laporan Palasta Sitepu.
10: Melalui terestrial ini juga mampu nanti memberikan gambaran seputar.
11: Melalui program Dialog TVRI Sudut Pandang, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan Antara terus berkomitmen dalam mendukung Pesta Bola Dunia 2026. Dalam dialog langsung tersebut, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Per Widodo, menegaskan bahwa RRI siap memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi melalui siaran audio maupun program siaran langsung pertandingan. Menurutnya, hadirnya setiap LPP dapat saling bersinergi dan mendukung gelaran acara Pesta Bola 2026. Dirinya berharap momentum Pesta Bola Dunia tidak sekadar menjadi ajang hiburan semata, melainkan juga dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk meraih prestasi dan kesuksesan di masa depan.
10: Upaya secara karakteristik, kalau RRI sendiri yang sudah menjangkau seluruh pelosok ya, melalui terestrial, ini juga mampu nanti memberikan gambaran seputar kegiatan Piala Dunia itu sendiri melalui audio atau terestrial. Dan juga kalau dilihat dari TVRI sendiri, itu melalui visual, menjangkau juga berita-beritanya, serta juga kalau Antara juga sama halnya, dia secara online serta foto, beritanya cepat, akurat, dan juga terpercaya.
11: Pada kesempatan yang sama, redaktur LKBN Antara Riono Subagio menyampaikan bahwa Antara akan all out dalam memberitakan seluruh rangkaian Pesta Bola Dunia tersebut, termasuk menangkap dampak positif yang muncul di tengah masyarakat.
10: TVRI, kita coba akan mengangkat dari sisi yang mungkin nggak terlihat. Apa sih pengaruhnya gitu loh? Euforianya kemana? Apa yang dapat terangkat dari situ? Misalnya nanti TVRI akan mengadakan gelaran nobar. Kita akan lihat sisi yang dampak positifnya, terutama kepada UMKM. Yang seperti ini, bahwa ada hal-hal yang dikelola oleh negara, diambil oleh TVRI, ada ternyata mencakup hal-hal yang positif yang terangkat.
11: Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persahabatan dan kekompakan meskipun memiliki tim jagoan yang berbeda-beda selama turnamen berlangsung. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, memasuki musim kemarau 2026, PPBD Waikanan himbau masyarakat tak buka lahan dengan membakar guna menghindari karhutla. Berikut laporan Romadona.
12: Sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi-potensi tersebut dengan tidak melakukan pembakaran
13: sampah.
14: Memasuki awal musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI menghimbau keras seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Langkah preventif ini diambil mengingat kondisi cuaca yang mulai kering, di mana hembusan angin kencang dapat dengan cepat memperluas kobaran api sekecil apapun. Pihak BPBD Waikanan juga mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan juga menimbulkan polusi asap yang mengganggu kesehatan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi para pelaku.
13: Memasuki musim kemarau, berpotensi terjadinya kebakaran kebun dan lahan warga, sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi-potensi tersebut dengan tidak melakukan pembakaran sampah ataupun peradangan secara sembarangan karena kemarau akan berlangsung cukup panjang. Kemudian untuk para petani juga mungkin perlu memperhatikan cuaca untuk melakukan penanaman karena khawatir tidak kebagian air tanamannya sehingga memperkecil kemungkinan-kemungkinan kerugian bagi masyarakat sendiri.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan juga mengajak masyarakat untuk aktif peduli lingkungan sekitar jika melihat adanya kepulan asap atau titik api yang mencurigakan di area hutan atau perkebunan. Warga diminta untuk tidak mencoba menanganinya sendiri, melainkan segera melapor ke pihak yang berwajib. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Lilin FC memberikan ruang bagi anak-anak usia 10 dan juga 12 tahun untuk mengembangkan bakat di dunia sepak bola melalui ajang Piala KONI Pusat Regional Lampung 2026 sekaligus mencari tim terbaik guna mewakili Lampung di Jakarta. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
17: Ya, jadi peserta Piala KONI Pusat ini terdiri dari 25 tim, itu dari kategori usia 10 dan usia 12. Jadi ini memang
18: turnamen sepak bola usia dini menjadi bagian penting dalam pembinaan pemain muda di Lampung. Ajang yang digelar di lapangan Dishub Provinsi Lampung Sababaloh Lampung Selatan tersebut memberikan ruang bagi anak-anak usia 10 dan 12 tahun untuk mengembangkan bakat mereka di dunia sepak bola. Ketua Panitia Piala KONI Pusat Regional Lampung 2026, Teguh Imam Santoso kepada RRI kemarin di lapangan Dishub mengatakan, turnamen tersebut bukan sekedar kompetisi tetapi juga menjadi wadah pembinaan agar lahir bibit-bibit pemain potensial untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia menjelaskan pembinaan usia dini dan tujuan kami ingin memfasilitasi bakat-bakat usia dini agar mereka bisa jadi bibit-bibit muda pemain sepak bola di Indonesia.
17: Brilian baru pertama kali sebagai penyelenggara, jadi kami berusaha memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi.
19: Untuk saat ini kan 10-12 atau gimana nanti ke depannya?
17: Ya, tergantung rekom dari KONI-nya sendiri.
19: Nah, harapan untuk anak-anak sendiri yang ikut pertandingan kita ini?
17: Ya, anak-anak biar bisa merasakan pertandingan yang baik di sini, kita memberikan fasilitas terbaik, yaitu tadi, biar mereka bisa terwadahi bakat mereka, keinginan mereka sebagai pemain bola itu bisa terwadahi oleh turnamen-turnamen yang seperti ini. Juara satu akan kita berikan tiket nasional ke Jakarta. Perkiraan di tanggal pelaksanaan tanggal 20 sampai 21 Juni.
18: Sementara itu, tahun ini menjadi kali pertama Brilian FC dipercaya sebagai penyelenggara turnamen. Meski baru pertama digelar, panitia berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi seluruh peserta. Dia berharap seluruh pemain muda yang mengikuti kompetisi dapat merasakan atmosfer pertandingan yang positif dan sportif, sekaligus menjadi pengalaman berharga untuk perkembangan kemampuan para pemain muda. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, PSSI Provinsi Lampung mendukung kompetisi sepak bola U19 di Porkap Waikanan 2026 sebagai ajang strategis untuk mencetak talenta muda berbakat menuju Pekan Olahraga Provinsi. Rio Tanjung, RRSP Waikanan melaporkan.
20: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan kompetisi sepak bola U19 pada Porkap Waikanan 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi sarana penting menyiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sekretaris Sekretaris PSSI Lampung, Mursalin Lamo, kepada RRI mengatakan kompetisi usia muda menjadi langkah strategis dalam pembinaan sepak bola daerah. Menurutnya kegiatan tersebut berpotensi melahirkan pemain berbakat untuk level yang lebih tinggi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Waikanan terhadap pengembangan olahraga sepak bola. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembinaan atlet usia dini. Dirinya menyebut Bupati Waikanan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap kemajuan sepak bola daerah. Komitmen itu menjadi modal penting dalam membangun prestasi olahraga. Dalam kesempatan tersebut, PSSI Lampung mewakili PSSI Pusat turut menyerahkan bantuan bola kepada sekolah dasar di Waikanan. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati kepada sejumlah sekolah penerima. Menurut Mursalin, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pembinaan sepak bola sejak usia dini. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan pemain muda di daerah.
2: PSSI Provinsi Lampung alhamdulillah berkenan dan menyempatkan hadir di Waikanan. Tadi sudah bersama Ibu Bupati dalam rangka kompetisi U19 di World Cup Bupati Waikanan. Kegiatan ini adalah kegiatan sangat baik untuk persiapan prok-prok dan mungkin bisa melahirkan atlet-atlet melalui prok-prok nanti untuk atlet prapon bahkan kepon. Harapan kita dari PSSI Lampung gitu. Yang berikutnya kepada pemerintah daerah dan Ibu Bupati, terima kasih support kepada kegiatan yang semacam ini. Bahkan Ibu Bupati tadi sudah berjanji bahwa akan menggiatkan untuk kegiatan sepak bola di Indonesia. Pada kesempatan yang berbaik hari baik ini juga, kami PSSI Provinsi Lampung mewakili PSSI Pusat telah menyampaikan bola yang kepada Ibu Bupati untuk sekolah-sekolah dasar di Waikanan yang telah diserahkan langsung oleh Ibu Bupati kepada SD penerima. Kita menginginkan Waikanan ini bisa berlaga lah, kalau bisa di Liga 4 2026 ini bisa berlaga di paling tidak tingkat provinsi, dan usia 13-nya, usia 16, usia 17-nya di Piala Suratin bisa memberikan surprise di tingkat provinsi Lampung.
20: Lebih lanjutnya, PSSI Lampung optimis pembinaan yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas sepak bola Waikanan. Dengan dukungan semua pihak, prestasi daerah diyakini dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka musyawarah nasional atau juga Munas HIPMI ke-18 di Hotel Novotel Bandar Lampung siang ini. Berikut akan kita ikuti reportase on the spot bersama rekan kami Dwi Pranyoto dan juga Siti Triani. Halo. Halo, Assalamualaikum Siti Triani.
21: Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Ya. Silakan Dwi Pranyoto untuk menyampaikan laporan Anda.
21: Ya. Ya, baik. Pendengar, saat ini saya berada di Hotel Novotel Bandar Lampung, di mana saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka musyawarah nasional ke-18 yang diselenggarakan pada siang hari ini. Dan pantauan kami pendengar, saat ini ribuan masyarakat Kota Bandar Lampung sedang menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana di sepanjang Jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, ratusan masyarakat Lampung mulai dari ibu-ibu sampai dengan anak sekolah berbaris di pinggir jalan untuk menunggu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melewati Jalan Gatot Subroto menuju Hotel Novotel Bandar Lampung. Dan saat ini pendengar, penjagaan di Novotel Bandar Lampung terpantau ketat, di mana memang media ataupun masyarakat yang tidak berkepentingan, yang tidak mempunyai ID card resmi dari HIPMI, tidak boleh masuk ke area Novotel ini. Dan saat ini para peserta Munas HIPMI ke-18 ini masih menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka secara resmi musyawarah nasional ke-18, di mana pada tahun ini ada 4 kandidat calon ketua HIPMI yang akan diselenggarakan pada hari ini. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga meresmikan rumah sakit yang ada di Kabupaten Lampung Barat atau pesisir barat, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Kroe, yang mana peresmian tersebut sudah berlangsung pagi tadi. Setibanya di Lampung, Presiden Prabowo langsung melakukan peresmian di Rumah Sakit Umum Daerah di pesisir barat, dan diagendakan setelah dari pesisir barat ke Novotel Bandar Lampung untuk membuka musyawarah nasional HIPMI ke-18 ini. Dan saat ini pendengar, pantauan kami arus kendaraan di Jalan Gatot Subroto dari Pahoman hingga Garuntang itu terpantau macet, di mana memang selain masyarakat yang ingin melihat secara langsung kedatangan Presiden Jokowi, maksud kami Prabowo Subianto, juga ingin menyapa secara langsung Presiden di kota Bandar Lampung ini. Demikian pendengar yang dapat kami laporkan langsung dari Novotel Bandar Lampung. Kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih rekan Dwi Pranyoto dan selamat bertugas kembali. Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pernah memperhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air? Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih

0: Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Selamat dan mulai dari Fabian Fecha dengan Dian Haldi. Pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 13 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, untuk Anda yang juga ingin bergabung di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207909, kita sudah membuka kembali untuk Anda yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda ya, boleh di sini. Untuk kita mengirimkan salam gak apa-apa ya, tapi lagunya insya Allah sih akan Fira putarkan. Cuaca Kota Bandar Lampung siang hari ini tuh panas banget ya, tapi mudah-mudahan gak ngurangin semangat Anda sih pendengar untuk bisa beraktivitas dan juga semangat terus untuk mencari rezeki dan cuan-cuannya terus gitu kan ya, amin. Yaudah kalau gitu kita langsung angkat telepon aja ya di sini yang udah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga
1: Mbak Fira.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa ya, Sulawesi. Sulawesi iya. Daerah mana tuh kalau Minahasa tuh utara?
1: Daerah Minahasa, sebenarnya Minahasa itu kabupaten ya dia. Kabupaten.
0: Oke, baik. Tajudin, bisa diceritain gak sih, kan lagi happening banget nih sama peristiwa gempa yang baru aja terjadi di Filipina sampai juga dengan merambat ke kota Kendari gitu kan. Kalau di Sulawesi sendiri, daerah Tajudin berasa gak getaran gempa?
1: Iya berasa, tapi gak terlalu kencang sih. Okay. Agak kecil aja getarannya gitu Mbak.
0: Oke, jadi memang getarannya tuh sampai dengan Minahasa gitu kan ya, sampai ke sana ya. Oke.
1: Iya, karena pusatnya itu di Tahuna.
0: Mbak, iya, Fira. Betul. Di Tahuna dan di sana juga udah berasa banget ya. Tarakan juga sudah lumayan sih guncangannya kerasa. Oke, pada saat itu lagi ngapain tadi dan aktivitasnya siang ya kalau nggak salah ya?
1: Waktu itu masih di kamar sih, masih tiduran, baru jam itu kan jam 6 lebih, jam mau setengah 7 kalau nggak salah.
0: Oke, masih rebahan ya, belum aktivitas dimulai gitu ya?
1: Belum.
0: Belum. Baik, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang juga berada di daerah utara gitu kan ya, selalu dilindungi dan sehat walafiat terhindar dari bencana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Tajudin, mau request lagu apa nih siang ini?
1: Boleh request lagu sendiri apa udah disiapin?
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Andin.
0: Lagu Andin yang mana?
1: Milikmu Selalu.
0: Milikmu Selalu, oke baik, nanti kita coba ya. Nanti kita puterin nih lagunya, mudah-mudahan ini ada di playlist. Aku alhamdulillah baik.
1: Udah makan siang ya?
0: Makan siang, udah sih. Makannya tadi pas brunch, breakfast and lunch gitu kan ya. Jadi kayaknya belum berasa lapar ya, mungkin abis inilah ya.
1: Sebelum siaran berarti makannya.
0: Iya, sebelum siaran. Oke, ini Andinnya udah kita playlist nih, nanti lagunya ditungguin ya. Andin yang mana tadi judulnya?
1: Milikmu Selalu ada.
0: Milikmu Selalu. Oke, milik siapakah ini? Lagi kita cari. Oke, ketemu ya.
1: Iya, buat yang punya pasangan aja.
0: Yang punya pasangan. Kamu udah dong punya pasangan?
1: Belum, Mbak.
0: Belum. Ya udah, di sini mudah-mudahan bisa ketemu ya pasangannya ya. Masih on the way kalau gitu.
1: Oh ya, buat Mbak Firanya selamat bertugas.
0: Oke, okay, baik.
1: Tadi baru kedua kali kita ketemu ya.
0: Iya, baik. Semoga nanti bisa on terus ya di Minahasa dan ya, juga jernih terus ya, suaranya.
1: Meskipun yang malam Mbak Fira nggak terima telepon, tapi aku dengerin juga ya hari Minggu.
0: Oke, okay, baik. Iya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi ya.
1: Ya, siarannya hari apa lagi? Besok libur apa siaran?
0: Besok udah libur. Besok libur. Off ya. Hari Kamis.
1: Libur dua hari lagi.
0: Ya, iya, betul banget.
1: Kamis, okay. Jumat berarti nanti masuk hari Sabtu.
0: Iya, betul sekali ya. Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu, apa ya, mudah-mudahan tidak kelabu gitu ya.
1: Iya, kalau malam Minggu itu cuman 2 jam ke Mbak Fira ya, terima telepon kayaknya.
0: Kadang juga kita baca WhatsApp ya dan juga terima telepon. Nanti tungguin aja ya. Semoga nanti Tajudin bisa bergabung lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Oke. Sama-sama. Selamat siang Tajudin. Yo, terima kasih Tajudin yang ada di Minahasa, daerah Sulawesi, jauh banget ya. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita yang juga ada di luar kota sana juga bisa mendengarkan siaran kita dengan jernih ya. Selamat siang untuk Dina, apa kabar? Dina lagi dari Padang Cermin. Mau request lagunya The Massive, Rindu Yang Tak Pernah, apa nih? Rindu Yang Tak Pernah Jelas. Puterin ya, Kak. Oke, baik. Ternyata abu-abu ya. Nggak jelas gitu rindunya. Dengan siapa rindunya? Ya, mudah-mudahan dengan seseorang yang juga masih bisa diharapkan sih. Karena bahaya kalau kita ngarepin seseorang udah rindu, udah aduh rindunya tuh benar-benar mentok gitu kan ya. Tapi ternyata pada saat ketemu dianya biasa aja. Jadi kamunya excited tapi dianya biasa, sama aja kayak bertepuk sebelah tangan ya gak sih? Ya udah jangan sampai gitu ya, nanti kamu capek sendiri nih pendengar. Baik, kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini, spesial buat Tajudin yang udah request lagunya Andin, Milikmu Selalu, spesial untuk Anda.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Baku Jakarta featuring Mas, kisah yang salah. Pendengar spesial untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang untuk Iyas, apa kabar? Iyas yang ada di Labuan Ratu merequest lagunya Afgan, apa aja judulnya. Oke, baik. Terus juga ada Tiara, apa kabar Tiara? Yang ada di Gading Rejo merequest lagunya Yofi Widianto, Terlalu Cinta. Spesial buat seseorang yang jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Siapakah itu? Udah lama tidak berjumpa. Baiklah, nanti akan Fira putarkan ya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu lagu Afgan pendengar. Ini judul lagunya Pendam, spesial untuk Anda.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Terlalu Cinta menjadi lagu pamungkas pendengar dalam perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di 100% Indonesia. Semoga lagu yang kami putarkan juga membuat Anda terhibur dan juga selamat beraktivitas kami ucapkan. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Manda Lampung, saya Novita Fira mengucapkan selamat siang menjelang sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kami kembali menemani Anda tentunya di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Nah, gimana nih, sudah ada belum yang melihat rombongan Bapak Presiden yang datang ke Provinsi Lampung nih pendengar? Mungkin ada yang sejak pagi sudah nungguin gitu kan ya, pengen lihat gitu kan rombongan dari Presiden RI datang ke Provinsi Lampung pendengar. Nah, terkait dengan hal tersebut pendengar, Kepolisian Daerah Polda Lampung nih sudah mengerahkan ada sebanyak 686 personil untuk mengamankan rangkaian kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto di Provinsi Lampung pada hari ini pendengar. Dikatakan oleh Kabid Humas Polda Lampung yaitu Kombes Pol Yuni Iswandari bahwa personel yang dilibatkan ini terdiri dari 319 personel Polda Lampung, meliputi unsur staf pengendali pengamanan, satuan tugas pengamanan wilayah, Direktorat Samapta atau Dit Samapta, Direktur Lalu Lintas Dit Lantas, Satuan Brigade Mobil Satbrimob, dan juga Bidang Kedokteran dan Kesehatan pendengar. Sementara itu sebanyak 367 personel dari jajaran kewilayahan juga turut dilibatkan, dan menurut Yuni, Polda Lampung ini bersama dengan jajarannya telah melakukan berbagai kesiapan untuk mendukung kelancaran kunjungan kerja Presiden di daerah ini. Dan pendengar, pola pengamanan juga dilakukan secara terbuka dan tertutup ya, dengan mengedepankan deteksi dini, langkah preventif, serta juga kesiapsiagaan personel dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu, harga kebutuhan ini biasanya akan naik ya. Dan lalu juga nilai tukar akan berfluktuasi dan berbagai kabar ekonomi juga berseliweran setiap harinya. Banyak nih orang akan mulai merasa khawatir dengan kondisi keuangannya. Sayangnya, rasa khawatir ini seringkali membuat seseorang mengambil keputusan investasi yang kurang tepat, pendengar. Nah, salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah panik dan langsung menjual seluruh aset investasi saat pasar sedang turun. Padahal, pendengar, fluktuasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia investasi. Ketika harga aset turun, banyak investor pemula ini akan buru-buru nih untuk menjual karena takut mengalami kerugian yang lebih besar. Akibatnya, mereka justru akan mengunci kerugian tersebut dan akan kehilangan peluang ketika pasar akan kembali membaik, pendengar. Yang perlu kita ingat adalah investasi ini bukan sekedar soal keuntungan aja, pendengar, dalam hitungan hari atau bulan, tetapi ini tentang membangun nilai aset dalam jangka panjang. Karena itu, sebelum mengambil keputusan, Anda harus pastikan dulu nih untuk memahami tujuan investasi dan juga profil resiko yang dimiliki. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Anda. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar di manapun Anda berada, kita masih ngobrol ya tentunya tentang beberapa kesalahan investasi nih yang sering dilakukan saat kondisi ekonomi tidak pasti pendengar. Karena memang saat ekonomi sedang bergejolak biasanya nih akan muncul berbagai rekomendasi investasi yang disebut-sebut paling menguntungkan pendengar. Dan mulai dari grup media sosial, video singkat, hingga informasi yang beredar dari mulut ke mulut, tidak sedikit orang yang langsung ikut berinvestasi sini hanya karena melihat orang lain memperoleh keuntungan. Padahal setiap instrumen investasi ini punya karakteristik, resiko, dan jangka waktu yang berbeda. Apa yang cocok untuk orang lain ini belum tentu sesuai dengan kondisi keuangan kita pendengar. Investor yang baik ini tidak hanya mengejar keuntungan aja, tetapi juga memahami tentang resiko yang mungkin akan terjadi. Kesalahan lainnya adalah menaruh seluruh dana pada satu jenis investasi saja. Dalam dunia keuangan dikenal istilah diversifikasi atau menyebar investasi ke beberapa instrumen. Tujuannya agar resiko tidak terpusat pada satu tempat. Ibaratnya jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang pendengar. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, tentunya memiliki strategi yang terukur jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti tren yang sedang ramai diperbincangkan. Ya pendengar, ketika melihat peluang keuntungan yang menjanjikan, memang ya wajar sih sebagian orang akan tergoda nih untuk mengalokasikan hampir seluruh uang yang dimiliki dalam investasi. Padahal seperti yang Andina katakan tadi, investasi ini seharusnya menggunakan dana yang memang dipersiapkan untuk tujuan jangka menengah atau jangka panjang, bukan dana yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kebutuhan mendesak. Nah, selain itu juga banyak nih investor yang terlalu fokus pada keuntungan dan melupakan tentang evaluasi secara berkala. Kondisi ekonomi bisa berubah, begitu juga dengan tujuan keuangan seseorang. Karena itu pendengar, penting nih untuk meninjau kembali portofolio investasi secara rutin agar tetap sesuai dengan target dan kemampuan finansial. Nah, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita ya sore hari ini dalam acara inflasi dan investasi pendengar. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Belajar Sumba yang akan disiarkan langsung dari RRI Bandar Lampung. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Bahwa ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara year on year, ya. Dan di tahun 2026 ini per Februari sudah di angka 3,95%.
2: Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada Jambi. Dalam arti kata kita melanjutkan diri anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri.
0: Pendengar, sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung pada tahun 2026. Pemprov Jambi terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 10 Juni 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Pemprov Jambi terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggenjot peningkatan keahlian masyarakat melalui berbagai program pelatihan gratis. Kabid P3 TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buaiti mengatakan, Balai Latihan Kerja atau BLK kini menjadi garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tidak hanya untuk pasar domestik, Pemprov Jambi juga membuka peluang emas bagi masyarakat yang ingin meretas karir di luar negeri. Melalui pelatihan intensif, khususnya penguasaan bahasa asing, para calon pekerja migran asal Jambi kini dipersiapkan agar mampu bersaing di kancah internasional.
2: Jadi kami dari pihak negara kan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemagangan ke Jepang. Kami juga bekerja sama dengan P4MI dengan pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dalam arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri. Dari kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak itu mengirimkan ke Jepang.
1: Di sisi lain, komitmen kesetaraan kerja juga menjadi fokus utama Pemprov Jambi saat ini. Seluruh perusahaan di Provinsi Jambi didorong untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif. Tercatat, sudah ada 86 perusahaan di Provinsi Jambi yang secara resmi mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 224 penyandang disabilitas yang telah aktif bekerja dan berkarya di berbagai sektor perusahaan tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kompetensi di BLK, program magang luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja inklusif ini dapat menjadi solusi ampuh dalam memangkas angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara merata. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Gali Prihantoro bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu terkait upaya menekan angka pengangguran di Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Bapak Agus Nompitu, yang akan berbincang seputar kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Baik, Pak Agus, bisa dijelaskan bagaimana kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung saat ini?
1: Ya, kalau untuk pengangguran tahun 2026, sesuai dengan hasil rilis dari pada BPS di bulan Februari tahun 2026, bahwa ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara year on year ya, di Februari 2025 itu sekitar 4,14%, dan di tahun 2026 ini per Februari sudah di angka 3,95% ya. Dan jumlah angka penganggurannya sekitar 202.000 orang. Dan ini untuk kali pertama yang tingkat pengangguran di mana turun secara signifikan ya, ada sekitar 0,12 poin turun pengangguran terbuka kita. Dan kita menempatkan sebagai provinsi nomor 3 terendah dalam tingkat pengangguran terbuka di Sumatera. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,95%. Dan mudah-mudahan terus terserap ya, dengan jumlah di tahun 2026 itu terserap sekitar 30 ribuan ya tenaga kerja yang masuk di pasar kerja. Jadi sehingga kita berharap ini dapat terus terjawab dengan berbagai program penempatan tenaga kerja yang ada di pusat maupun di daerah ya, baik itu dengan program MBG ya maupun Koperasi Merah Putih ya, termasuk dukungan terhadap penguatan lembaga-lembaga usaha seperti bundes dan koperasi ya, termasuk dukungan pemerintah di dalam hal peningkatan dari konektivitas jalan-jalan nasional maupun jalan-jalan provinsi yang tentu padat karya membutuhkan orang-orang untuk bekerja seperti itu.
0: Mungkin dari Disnaker sendiri Bang, strategi apa sih Bang yang dijalankan Bang untuk terus menekan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung?
1: Strategi pertama yang kita lakukan adalah peningkatan kompetensi. Karena para calon pekerja itu untuk bisa diterima di lapangan kerja tentu harus menyesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja atau pemberi kerja. Sehingga kami fokus pada peningkatan kompetensinya, baik itu pelatihan-pelatihan dengan konsep desa kumaju, ya kita ada model skema mobile training unit atau MTU, itu kita langsung instruktur dengan penyedia pelatihan datang ke desa-desa di beberapa titik. Seperti saya katakan tadi, di tahun 2025 ada 58 desa yang dilatih dengan jumlah peserta didik atau peserta latih sekitar 928 orang. Tahun 2026 ini ada di 33 titik atau 33 desa dengan target peserta sekitar 528. Ini beririsan dengan kegiatan pupuk organik cair atau hayati cairnya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan bed dryer dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita saling bersinergi, kita menyiapkan dari SDM-nya ya, dengan pelatihan-pelatihan ya. Kalau tahun lalu tuh ada pelatihan pengelasan dasar, ada pelatihan listrik dasar, ada pelatihan keamanan higienitas pangan, ada pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan marketing plus design thinking untuk kita latih. Tahun 2023 fokus pada pelatihan pengelasan untuk membackup dari ke program bed dryer Dinas Perindustrian.
0: Jadi saling terintegrasi juga. Ya. Kalau untuk ini Bang terkait balai latihan kerja sendiri, bagaimana Bang program bersama BLK nanti?
1: BLK tahun ini insya Allah di bulan Juli saya kira mulai ada pelatihan-pelatihan di 4 BLK yang kami miliki. Ya, baik itu BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK WI Albung Lampung Utara, dan BLK Kalianda Lampung Selatan. Kita akan adakan pelatihan-pelatihan di bulan Juli dengan berbagai kejuruan. Ya. Baik itu terkait dengan otomotif, terkait pengelasan juga, listrik, termasuk juga terkait dengan processing, termasuk dengan apa namanya itu fashion ya, seperti itulah.
0: Untuk sistem pendaftaran atau pesertanya seperti apa itu?
1: Pesertanya nanti mendaftar ya melalui Si Gajah Lampung, nanti diumumkan, mereka mendaftar, dan kemudian nanti dengan jadwal yang ditentukan dia akan dilakukan seleksi.
0: Oh, ada seleksi. Ada.
1: seperti itu.
0: Kalau untuk job fair sendiri di Lampung tahun 2026 sendiri seperti apa?
1: Job fair sampai saat ini kita sudah banyak dilaksanakan ya oleh beberapa kabupaten saya lihat, dan kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota dan juga di provinsi. Kemarin juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Lampung ya. Nah, kita mendukung sifatnya ya untuk job fair itu. Kami menyiapkan kompetensinya dan pasar kerja untuk job fair itu selama ini kita lakukan melalui secara online ya, untuk mempertemukan di dalam pasar kerja melalui si gajah kerja itu. Kita lakukan seperti itu. Jadi setiap informasi ada buka lowongan kerja yang valid, legal, itu pasti kita umumkan ke si gajah Lampung.
0: Nah, untuk tahun 2026 sendiri target penurunan angka pengangguran kedepannya seperti apa nih Bang?
1: Karena angka pengangguran yang kita harapkan ini adalah di bawah 4 ya, yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi 3,5-4%, dan di per Februari itu angka sudah di angka 3,95%. Artinya dari sisi pemenuhan target kita sudah di bawah 4%, dan harapannya ini dapat stabil ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana estimasi ya kondisi ekonomi nasional dan daerah terkait dengan juga perkembangan di dalam nilai kurs ya, nilai rupiah yang saat ini makin tergerus bahkan tembus 18 ribu rupiah, belum lagi geopolitik terkait dengan pertikaian di Timur Tengah ya, Ukraina dan Rusia itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap aspek-aspek lain terkait dengan kuatnya rupiah ini pasti akan sangat berpengaruh di dalam aktivitas ekonomi perusahaan dan bisa berdampak dalam soal tenaga kerja. Nah, ini kan jadi kalau kita berharap pada pemerintah pusat yang memiliki otoritas moneter dan fiskal ya nasional ini sedapat mungkin bisa mengambil satu strategi percepatan agar penguatan terhadap rupiah semakin baik gitu, karena ini dampaknya sangat besar terhadap dunia usaha dan bisa berdampak kepada tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan pemerintah pusat secepatnya mengambil jalan keluar.
0: Terima kasih ya, Bang.
1: Kasih ya Mas Gali.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Bengkulu perihal upaya menekan angka pengangguran yang dirangkum reporter RRI Bengkulu, Reja Aribowo.
1: Pengangguran di kota Bengkulu ini udah nggak langka lagi ya, tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan beberapa solusi. Dan mungkin ada sebab dan akibatnya juga mengapa angka pengangguran ini bisa terjadi. Menurut saya salah satunya yaitu keinginan kerja dalam diri dulu. Contohnya untuk tidak memilih pekerjaan. Karena yang saya tahu itu banyak loker yang mengupdate seperti di akun Instagram itu. Dan itu diupdate setiap hari, bahkan setiap jam itu ada updatean loker terkini. Karena kalau kita sudah memulai dari diri kita sendiri, maka kita akan dapat pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang bisa kita pakai untuk jenjang selanjutnya.
2: Kalau untuk mengurangi pengangguran di Bengkulu itu, menurut saya cara yang efektifnya itu dengan cara memperbanyak lapangan kerja. Terus kita mengadakan pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda. Dan kita juga harus mendukung usaha-usaha kecil di Bengkulu supaya nantinya itu bisa makin berkembang. Nah, jadi masyarakat nanti punya lebih banyak peluang untuk kerja atau buka usaha sendiri. Nah, gitu sih menurut saya.
3: Mungkin kalau untuk solusi utama dari mengurangi pengangguran di Bengkulu adalah dengan memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan keterampilan masyarakat Kota Bengkulu. Nah, Bengkulu sendiri kan itu unggul di beberapa bidang, kayak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan apalagi para wisata yang nantinya itu bisa dikembangkan untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Dan menurutku, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, kayak keterampilan digital dan kewirausahaan. Pokoknya intinya, ya untuk mengurangi pengangguran di Kota Bengkulu itu, perlu kerjasama antara pemerintah daerahnya, bidang pendidikannya atau pelaku usaha dan masyarakat, yang mana pokoknya fokus utamanya itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang berbasis potensi daerah Bengkulu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri. Berikut laporan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP3MI mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri. Meskipun saat ini jumlah lowongan kerja semakin sulit didapatkan dan tawaran kerja ke luar negeri semakin banyak ditawarkan. Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waidian Syah mengatakan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan tawaran penghasilan besar masih menjadi modus paling sering digunakan pelaku. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan memastikan seluruh dokumen keberangkatan dilakukan sesuai dengan prosedur resmi agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Wardian Syah juga menegaskan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang sebelumnya sempat vakum sejak 2019.
2: Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, makanya yang memberikan atur atau pelayanan seperti
1: itu. Ditambahkan Wardian Syah, selama ini para pekerja migran ilegal diketahui tidak terdaftar secara resmi di kementerian. Banyak di antaranya menjadi korban penipuan dengan modus tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 30.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat mendata sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di wilayahnya hingga bulan Juni 2026. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Setiawan mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang tercatat sekitar 27 kejadian.
1: Di 2026 sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 33 kejadian. Cukup banyak di sini, memang banyak tidur dan juga mungkin masyarakat masih menggunakan pola lama untuk melakukan pembukaan lahan sepertinya. Ya, faktor kesengajaan biasanya kan bervariasi, itu ada yang dari 0,5 hektar, ada yang di 3 hektar, ini dan 1 hektar, ini bervariasi.
2: Menurutnya jumlah wilayah di Kecamatan Mentok, terutama kawasan Tanjung Kalian dan Menumbing, menjadi titik yang cukup rawan karena banyak terdapat lahan tidur dan rerumputan kering yang mudah terbakar. Oleh karena itu pihaknya selalu mewaspadai karena dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya memperkuat dengan pembentukan barisan sukarelawan kebakaran atau balakar yang tersebar di seluruh wilayah dan desa, yang hingga saat ini terdapat sekitar 300 anggota balakar yang berada di 57 desa, siap memastikan dalam menanggulangi kejadian kebakaran di musim kemarau tahun ini. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, menekan laju inflasi dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga stabil. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Gerakan Pangan Murah digelar di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh atau di kawasan Taman Tugu 17 dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 3 daerah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Menurut Johan Syah, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Ia menyebut, berdasarkan data pemerintah, inflasi Provinsi Jambi pada Mei mengalami kenaikan hingga mencapai 3,56%, sehingga intervensi pangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sejumlah komoditas pangan disediakan dengan harga khusus. Salah satunya, minyak goreng kita yang dijual seharga Rp15.500 per liter. Selain itu, beras juga menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat dengan harga sekitar Rp58.000 per kemasan. Johan Syah mengatakan, tingginya antusias masyarakat menunjukkan bahwa gerakan pangan murah memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan harian warga.
2: Ini kita lakukan secara serentak di 3 kabupaten ya, di Kota Sungai Penuh, kemudian di Kabupaten Kerinci dan di Kabupaten Bungo. Nah, karena kita fokuskan untuk GPM ini daerah-daerah yang dinilai inflasinya. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita untuk bulan Mei ini terjadi kenaikan 3,56. Ya, kita terjadi kenaikan sehingga kita dengan bantuan pada...
1: Ke depan, pemerintah mendorong penguatan akses pangan melalui rumah pangan kita dan kios pangan bekerja sama dengan Bulog, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu sebut sistem pengelolaan air limbah di dapur MBG di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan sudah baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Guna memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ada di Kabupaten Kaur telah mengikuti standar prosedur operasional yang sudah ditentukan Badan Gizi Nasional atau BGN, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG yang ada di Kecamatan Kaur Selatan. Pada sidak tersebut, Sumardi mengecek secara langsung standar operasional prosedur dari SPPG yang dikelola oleh Yayasan Cahaya Sriwijaya Nusantara seperti sistem distribusi MBG ke penerima manfaat, kondisi dapur yang dimiliki yayasan, serta mengecek kondisi instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan berdasarkan hasil pengecekan terhadap kondisi dapur, pihaknya menyarankan agar pihak yayasan terus menjaga kebersihan lingkungan dapur. Selain itu, ia juga mengapresiasi kinerja dari ahli gizi yang selalu menjaga kualitas mutu makanan yang didistribusikan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Badan Gizi Nasional. Sumardi menambahkan, sistem pengelolaan air limbah sudah sangat baik, apalagi saat dicek kondisi air limbah yang dimiliki oleh dapur MBG tidak mengeluarkan bau tak sedap dan air pun dalam kondisi jernih.
2: Di Suka Bandung, ya, Kaur Selatan, dan saya melihat sesuai dengan standar prosedur yang sudah ada, dan saya lihat secara langsung ini sesuai standar. Kemudian sesuai kebersihan, kemudian IPAL-nya, ya pengolahan limbahnya, kemudian standar khusus siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Kemudian saya tanya kepada ahli gizinya, bahwa dia kontrol terus gizinya.
1: Ketua DPRD Provinsi Bengkulu menyebut, dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Sriwijaya Nusantara bisa dijadikan contoh bagi dapur-dapur MBG lain, mengingat kondisi dapur tersebut sangat bersih dan sistem distribusi pun sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, PSSI Provinsi Lampung mendukung kompetisi sepak bola U19 di Porkap Waikanan 2026 sebagai ajang strategis untuk mencetak talenta muda berbakat menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPROP. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan kompetisi sepak bola U19 pada Porkap Waikanan 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi sarana penting menyiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sekretaris PSSI Lampung, Mursalin Lamo, kepada RRI mengatakan kompetisi usia muda menjadi langkah strategis dalam pembinaan sepak bola daerah. Menurutnya kegiatan tersebut berpotensi melahirkan pemain berbakat untuk level yang lebih tinggi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Waikanan terhadap pengembangan olahraga sepak bola. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembinaan atlet usia dini. Dirinya menyebut Bupati Waikanan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap kemajuan sepak bola daerah. Komitmen itu menjadi modal penting dalam membangun prestasi olahraga. Dalam kesempatan tersebut, PSSI Lampung mewakili PSSI Pusat turut menyerahkan bantuan bola kepada sekolah dasar di Waikanan. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati kepada sejumlah sekolah penerima. Menurut Mursalin, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pembinaan sepak bola sejak usia dini. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan pemain muda di daerah.
2: PSSI Provinsi Lampung alhamdulillah berkenan dan menyempatkan hadir di Waikanan. Tadi sudah bersama Ibu Bupati dalam rangka kompetisi U19 di World Cup Bupati Waikanan. Kegiatan ini adalah kegiatan sangat baik untuk persiapan pro-pro dan mungkin bisa melahirkan atlet-atlet melalui pro-pro nanti untuk atlet prapon bahkan kepon. Harapan kita dari PSSI Lampung gitu. Yang berikutnya kepada pemerintah daerah khususnya Ibu Bupati, terima kasih support kepada kegiatan yang semacam ini. Bahkan Ibu Bupati tadi sudah berjanji bahwa akan menggiatkan untuk kegiatan sepak bola di usia muda. Pada kesempatan yang berbaik hari baik ini juga, kami PSSI Provinsi Lampung mewakili PSSI Pusat telah menyampaikan bola kepada Ibu Bupati untuk sekolah-sekolah dasar di Waikanan yang telah diserahkan langsung oleh Bupati kepada SD penerima. Kita menginginkan Waikanan ini bisa berlaga lah, kalau bisa di Liga 4 2026 ini bisa berlaga di paling tidak tingkat provinsi. Dan usia 13-nya, usia 16, usia 17-nya di Piala Suratin bisa memberikan surprise di tingkat provinsi Lampung.
1: Lebih lanjutnya, PSSI Lampung optimis pembinaan yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas sepak bola Waikanan. Dengan dukungan semua pihak, prestasi daerah diyakini dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Belitung menggelar sensus ekonomi 2026. Dalam momen ini, warga diminta untuk memberikan data yang valid. Berikut laporan Arief Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Untuk sensus ekonomi 2026 yang secara door to door ya, ya ini akan dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung akan memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Masyarakat diminta menerima petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya guna mendukung penyesuaian data ekonomi daerah yang akurat. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati mengatakan, petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan. Ia mengimbau masyarakat agar mengenali identitas petugas yang bertugas di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang masih ragu terhadap identitas petugas dapat melakukan pengecekan melalui QR code yang terdapat pada tanda pengenal petugas sensus. Baik menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan rumah tangga yang tidak memiliki usaha tetap akan menjadi bagian dari pendataan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
1: Nah, yang didata untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini tidak hanya pelaku usaha, tapi seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi keluarga yang tidak punya usaha pun akan kami data untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi mereka. Jadi dengan gambaran itu nanti kita akan memperoleh bagaimana sih kondisi utuh perekonomian Kabupaten Belitung. Nah, itu bisa bagus jika data informasi yang disampaikan arah masyarakat adalah data yang real. Nah, itu bisa menjadi data yang berkualitas, yang akurat, sehingga nanti untuk kita di Belitung ya memudahkan Pak Bupati ini memetakan kebijakan apa yang harus saya ambil dengan melihat gambaran kondisi ekonomi masyarakat Belitung di hasil sensus ekonomi 2020. Jadi
2: untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Belitung telah menyiapkan 181 petugas yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan. Para petugas telah melalui proses seleksi dan mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan pada pertengahan Juni mendatang. Hal senada disampaikan salah satu warga Tanjung Pandan, Siska, yang mengatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, masyarakat perlu berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
3: Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan masyarakat, tentu akan semakin baik pula manfaatnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir selama petugas yang datang menunjukkan identitas resmi dan surat tugas dari BPS. Ia berharap warga dapat menerima petugas sensus dengan baik demi kelancaran pendataan. Sensus ekonomi merupakan bagian yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Karena terakhir dilakukan pada 2016, sementara sensus tahun ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh data terkini mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada yang mau aku omongin nih sama kamu.
2: Apa?
1: Nanti aja ya di mobil.
2: Oke. Thank you. Ada apa nih?
1: Enggak, gak apa-apa. Bentar dulu ya, aku tertip dulu ya.
2: Oke.
1: Masik. Oke lah.
2: Nice song.
1: Oke. Dengerin aku dong.
2: Iya.
1: Kita kan udah lama.

Ya, selamat sore nih untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Pukul 16 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya.

tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda nih dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Walaupun sore hari ini banyak yang sudah pulang ke rumah, mungkin ada yang dalam perjalanan, tapi juga ada nih yang masih harus lembur ya. Tetap semangat aja yang saat ini sedang lembur ya pendengar. Tentunya mudah-mudahan pekerjaan Anda bisa cepat terselesaikan sehingga bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Mendengar, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama ini melakukan kunjungan kerja nih, sekaligus juga audiensi strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri RI di Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026. Dan dalam pertemuan tersebut, Bupati Ella Siti Nuryama ini secara khusus ya membahas implementasi program Water Energy Food Security of Regional Integrated Development atau dikenal dengan Web Street atau keamanan air, energi dan pangan untuk pembangunan daerah terpadu, pendengar. Dan dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini berkomitmen nih untuk memperkuat pembangunan daerah melalui pendekatan yang terintegrasi antara sektor sumber daya air, energi, ketahanan pangan, serta juga pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Dan audiensi yang dilakukan juga bertujuan nih untuk melakukan koordinasi dan juga konsultasi terkait dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah berbasis Web Street dan juga penguatan program prioritas infrastruktur daerah, serta untuk pembahasan dukungan perencanaan dan integrasi program pembangunan yang menjadi kewenangan dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan masih terus menemani Anda ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya raya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor atau video tidak resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak orang tua yang beranggapan jika anaknya sudah makan dengan kenyang, maka gizinya akan terpenuhi. Terkait hal tersebut, Idai mengingatkan bahwa rasa kenyang ini bukan indikator kecukupan gizi. Banyak anak merasa kenyang setelah mengkonsumsi makanan tinggi gula dan juga karbohidrat sederhana, tetapi rendah protein dan zat gizi mikro. Akibatnya, anak enggan untuk makan makanan utama di rumah, seperti nasi, lauk berprotein, dan juga sayuran. Dalam jangka panjang, pola ini akan bisa berkontribusi pada masalah gizi, seperti stunting, anemia, hingga gizi tidak seimbang. Di tengah keterbatasan pengawasan produk yang jumlahnya sangat banyak, Idai mendorong untuk peran aktif masyarakat, termasuk orang tua dan tenaga kesehatan, untuk melaporkan produk bermasalah ke BPOM. Kini, BPOM juga menyediakan layanan pengecekan produk serta daring agar konsumen bisa memastikan status dan juga kategori pangan secara mandiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, gula darah tinggi atau hiperglikemia ini adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Namun apa penyebab dari gula darah tinggi? Ternyata kadar gula darah tinggi ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki jumlah insulin yang cukup untuk menyalurkan glukosa ke sel-sel di dalam tubuh. Selain itu, kadar gula darah dapat meningkat ketika insulin yang digunakan kurang atau tidak mencatat konsumsi karbohidrat yang tepat. Anda yang mengalami perubahan kadar gula darah tentunya perlu segera ya untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan mencari bantuan medis. Selain melakukan perawatan dan pengobatan secara medis, Anda juga akan diimbau untuk melakukan pola hidup sehat untuk mengatasi hiperglikemia. Nah, pendengar, ada beberapa cara nih untuk mengatasi gula darah tinggi yang dapat Anda lakukan. Pertama, minum air putih lebih banyak, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur, mengubah pola makan, mengubah jenis obat yang dikonsumsi dengan imbauan dokter. Memahami apa penyebab dari gula darah tinggi ini sangatlah penting sehingga Anda bisa melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Pasalnya, gula darah tinggi dapat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius ketika tidak segera ditangani. Meskipun begitu, Anda diimbau untuk mengkonsumsi obat secara teratur dan berkonsultasi dengan dokter ketika diperlukan agar masalah kesehatan yang lebih serius dapat dicegah.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.

0: Dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti juga akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kerjaanmu? Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya biasa mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali menemani Anda dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda di sore hari ini, tentunya di 90,9 FM ya. Ya, Presiden Prabowo Subianto ini meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah KH Muhammad Thohir nih di Kerui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, pendengar, pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Rumah sakit ini, pendengar, adalah salah satu proyek yang masuk dalam program pembangunan dan juga peningkatan 66 rumah sakit daerah di Indonesia. Dan peresmian ini juga jadi bagian dari pelaksanaan transformasi layanan kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari rumah sakit rujukan utama. RSUD M. Thohir ini termasuk ya salah satu rumah sakit yang dipilih, pendengar, karena berada di wilayah terpencil. Dan selama bertahun-tahun masyarakat pesisir barat nih harus menempuh perjalanan panjang nih untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan spesialis, pendengar. Dan program pembangunan 66 rumah sakit daerah ini adalah bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC atau quick wins pemerintah. Melalui program ini juga rumah sakit daerah ini diperkuat baik dari sisi infrastruktur, peralatan medis maupun juga layanan spesialis. Menteri Budi Gunadi Sadikin sebelumnya juga pernah mengatakan ya bahwa program ini dirancang untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, yang tujuannya adalah agar pasien tidak perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan pelayanan penyakit prioritas. RSUD M. Thohir ini juga menjadi salah satu rumah sakit yang berhasil diselesaikan lebih awal dibandingkan dengan sejumlah proyek lain dalam program tersebut. Karena itu, pendengar, rumah sakit ini dipilih sebagai lokasi kunjungan kerja Presiden Prabowo. Dan peningkatan rumah sakit ini juga dilakukan sepanjang 2025 melalui pendanaan APBN, dan untuk nilai proyek mencapai lebih dari 150 miliar rupiah dan mencakup pembangunan gedung serta pengadaan alat kesehatan modern. Untuk status rumah sakit juga meningkat ya, dari tipe D menjadi tipe C. Dengan peningkatan tersebut, kapasitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir ini bertambah secara signifikan. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Selamat sore nih untuk Anda pendengar yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM. Masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani dan mengisi ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan serta juga memperkuat langkah pencegahan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung ini melaksanakan kegiatan untuk penandatanganan perjanjian kerjasama atau dikenal dengan PKS dengan Puskesmas Karanganyar, Lampung Selatan yang dirangkaikan dengan sosialisasi upaya pencegahan penularan hantavirus pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas 1 Bandar Lampung ini dihadiri oleh jajaran seksi pelayanan tahanan, lalu juga ada petugas kesehatan dan masih banyak lagi yang hadir. Dan dalam sambutannya mewakili pimpinan rutan kelas 1 Bandar Lampung, Ari Julio ini mengatakan bahwa kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan ini adalah langkah strategis pendengar untuk memastikan terpenuhinya hak-hak kesehatan warga binaan serta juga untuk mendukung terciptanya lingkungan rutan yang sehat dan juga aman. Dan kegiatan juga dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dan Puskesmas Karanganyar Lampung Selatan, serta juga kerjasama ini mencakup dukungan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan, serta koordinasi penanganan kondisi medis bagi warga binaan dan juga lingkungan rutan.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat sore nih untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda nih. Nggak usah ngebut-ngebut ya, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Satu lagu dari miliknya Danila Hindia ya, jika nih sudah menemani Anda di sore hari ini. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda berupa berita panggilan pendengar berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang. Atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memanggil Albi V. Panjaitan bin Togar V. Panjaitan, tempat tanggal lahir Natar 14 April 1997, agama Islam, pekerjaan sebagai buruh harian lepas, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Jalan Ratu di Balau, Gang Kecil nomor 51 LK2 RT002, Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Namun, sejak November 2022, tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang untuk menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis 13 Agustus 2026 bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Elsa Belina binti Zainuddin sebagai penggugat melawan Albi V. Panjaitan bin Togar V. Panjaitan sebagai tergugat berdasarkan berita acara sidang tanggal 9 April 2026. Demikian, harap maklum. Selanjutnya berita kehilangan kami hadirkan juga nih untuk Anda berdasarkan laporan kepolisian sektor Natar Polres Lampung Selatan pada tanggal 10 Juni 2026. Dengan ini menerangkan Anisha Maharani, alamat Dusun Induk Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, telah kehilangan satu buah STNK sepeda motor Yamaha tahun 2024, nomor polisi BE2707 DBT, nomor rangka MH3SEK610RJ120145, nomor mesin E34KE0120149 atas nama Iwan Suhaimi, telah hilang jatuh atau tercecer pada hari Selasa 9 Juni 2026. Sekiranya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di seputaran Jalin Sum Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, disilakan untuk menghubungi Rocky Alexander di 0813-7927-8671. Sekali lagi, Rocky Alexander di 0813-7927-8671. Demikian perhatiannya diucapkan. Terima kasih. Dan pendengar, informasi ini mengakhir pula kebersamaan kita tentunya dalam acara Lampung Sore ini. Anda harus pamit dulu ya dari ruang dengar Anda, tapi jangan pindahkan gelombang radio Anda, karena kami akan masih terus tetap menemani Anda di 90,9 FM. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5: Sekaligus. Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib, mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum, susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa sudah kembali.
16: Enak. Ganteng-ganteng.
13: Iya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Dengan ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jualan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama MD ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand itu yang tinggal dalam pesaing kita, mereka pasti comongan, uang, event,
21: pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampu 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sari, kok kamu ngelamun terus, nak?
1: Gak melamun kok, Bu.
0: Ibu udah perhatiin kamu dari tadi loh, nak.
2: Sar, kamu pasti terpikir terus tentang kuliah ya? Nak, Bapak hanya punya kebun singkong yang luasnya pun gak seberapa. Semua kebutuhan kita gantungkan di sana. Sebelum panen Bapak kerja serabutan. Kadang ibu kamu juga bantu kerja di rumah tetangga. Kamu ngerti kan maksud Bapak, nak?
1: Sari ngerti, Pak.
0: Ibu sangat ingin kamu bisa kuliah, Sari. Tapi adik-adik kamu, Reni sama Agus, itu juga lagi butuh biaya sekolah, nak.
1: Iya, Bu. Sari paham kok, Bu. Tapi ini kesempatan Sari untuk bisa mewujudkan cita-cita.
2: Walaupun kamu sudah diterima kuliah, tapi untuk kuliah itu kan butuh biaya, nak. Nah, biaya sehari-harinya itu Bapak tidak tahu harus dapat dari mana, nak.
1: Pak, Bu, izinkan Sari ya melengkapi syarat-syaratnya dulu. Semoga seiring berjalan waktu ada jalan untuk kita.
0: Maafkan ibu ya, nak. Kamu harus berada di situasi seperti ini.
2: Sudah, Bu. Sudah, gak usah menangis.

0: Mbak Wati.
1: Iya, Bu Asi.
0: Mbak, saya dengar-dengar Sari diterima di perguruan tinggi ya? Kan dia satu SMA dengan Dewi, anak saya. Tapi sayang, Dewi nggak diterima di kuliah. Sekarang katanya mau kerja saja di luar negeri.
1: Iya, Bu Asi. Sari diterima kuliah.
2: Wah, selamat ya, Bu. Kalau anak saya malah nggak diterima kuliah. Padahal saya ingin dia kuliah.
3: Bu Warung, saya mau cabai merah seperempat saja ya, Bu. Terus tomat setengah kilo.
0: Pasti butuh biaya ya, Bu. Kalau disuruh kerja saja gimana, Bu? Kuliah pun nanti kan belum tentu dapat kerja. Kan banyak orang-orang selesai kuliah juga nggak kerja.
2: Jangan gitu, Bu Asih. Ini kesempatan bagus buat Sari lanjutkan pendidikannya. Walau untuk masuk kuliah kan bisa dicoba tahun depan ya. Tapi kan sayang kalau tidak dimanfaatkan kesempatan baik ini.
1: Iya, Ibu-ibu. Tapi ya gimana ya? Adik-adik Sari itu juga masih butuh biaya.
0: Nah, ya sudah, Bu. Suruh kerja aja sana. Atau pergi dengan anak saya, Dewi, untuk kerja di luar negeri. Katanya gajinya besar loh, Bu. Atau kalau tidak, menikah saja.
2: Jangan, Bu, jangan. Walah, Bu Asih. Aneh-aneh saja sarannya. Kalau pendapat saya ya, Bu, si Sari itu kuliah saja dulu, Bu Wati.
1: Iya, Ibu-ibu, terima kasih loh sarannya. Permisi ya, saya udah selesai belanja. Permisi, Bu.

0: Mudah-mudahan kebun singkong kita tahun ini bisa menghasilkan panen lebih banyak, Bu.
1: Amin, Pak.
0: Segarnya. Oh ya, Ibu masak apa?
1: Ini, Pak, ada goreng ikan kecil-kecil dicampur kentang, dan Ibu juga bikin sayur toge.
0: Anak-anak di rumah sudah makan?
1: Udah, Pak. Yuk, kita makan dulu.
0: Ya. Wah, enak sekali masakan Ibu.
1: Bapak bisa aja.
0: Tapi kenapa nih? Apa ya Ibu pikirkan tentang Sari?
1: Pak, karena keterbatasan ekonomi kita, gimana kalau Sari ikut Dewi anak Bu Asih aja kerja ke luar negeri?
0: Ke luar negeri?
1: Mm-mm.
0: Mau kerja apa, Bu? Sari kan tidak punya keahlian apa-apa.
1: Yang penting kan dicoba dulu, Pak.
0: Kerja di luar negeri itu bukan untuk coba-coba, Bu. Ibu ada-ada saja.
1: Ya terus mau apa, Pak, anak kita? Kita nggak sanggup biayain kuliah. Kalau seandainya Sari kuliah, nanti mau dibayar pakai apa, Pak?
0: Mudah-mudahan ada jalan, Bu.

0: Apa, Bu? Kerja ke luar negeri?
1: Bu, Sari gak punya persiapan dan keahlian apa-apa untuk kerja di luar negeri.
0: Ya, coba-coba aja, Nak.
1: Coba-coba? Ibu, kerja ke luar negeri itu harus pasti-pasti. Gak mungkin coba-coba.
0: Atau kamu mau nikah aja?
1: Hah? Apa? Menikah, Bu?
0: Iya. Ya harus gimana, Nak? Kami ini gak sanggup membiayai kamu.
1: Bu, dengar ya. Ikut-ikutan orang kerja ke luar negeri atau langsung menikah setamat SMA itu bukan solusi. Sekarang, Sari sedang mencoba untuk mendapatkan beasiswa, Bu.
0: Beasiswa?
1: Iya. Jadi sekarang, Ibu tenang aja ya. Banyak jenis beasiswa yang bisa kita coba. Doakan Sari agar semuanya lancar, Bu.
0: Tapi, nanti ongkos kamu pergi kuliah kan butuh uang juga, Nak.
1: Ibu gak usah mikirin itu. Nanti Sari akan bantu mengolah hasil singkong dari kebunnya Bapak.
0: Maksudnya?
1: Nah, kan biasanya setiap kali Bapak panen, kita hanya jual singkongnya aja. Nah, besok-besok setiap Bapak panen, kita coba buat berbagai macam makanan yang berbahan dasar singkong. Seperti keripik, atau makanan lainnya yang bisa kita jual.
0: Hah? Tapi kan kita belum pernah buat seperti itu sebelumnya. Belajar dari mana kita, Nak?
1: Nah, jadi itu, Bu, yang bakal kita mulai. Kalau tempat belajar, banyak kok.
0: Tapi,
1: kayak... Ibu, Sari hanya butuh dukungan dan doa Ibu sama Bapak agar Sari bisa kuliah. Doakan ya, Bu, ya.

0: Ibu, Ibu Wati, Bu Wati.
1: Iya Bu Asih.
2: Bu, keripik singkong yang kemarin masih ada nggak?
1: Enak loh Bu. Oh, masih Bu.
2: Saya pesan 4 kilo ya Bu. Mau pulang kampung sekalian untuk oleh-oleh. Besok bisa saya ambil kan Bu?
1: Bisa Bu, bisa. Terima kasih sudah pesan lagi.
0: Pak, Pak, Bapak.
3: Iya, di belakang Bu. Ada apa sih teriak-teriak?
1: Ini Pak, syukur banyak pesanan keripik singkong kita Pak.
3: Alhamdulillah.
1: Bapak harus lebih rajin lagi loh di kebun, biar panen singkongnya itu lebih banyak dan lebih bagus hasilnya.
3: Dari dulu Bapak juga rajin kerja di kebun Bu. Setiap hari ke kebun, kebun lagi, kebun lagi.
1: Iya. Sekarang kita harus pikirkan Pak, gimana kita bisa buat keripik ini lebih banyak dari hasil panen kebun singkong Bapak. Alhamdulillah bisa bantu-bantu sehari Pak untuk bisa kuliah.
3: Iya Bu, amin. Semoga anak kita benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya jadi dosen katanya.
1: Amin.

0: Bu, Pak, Sari berangkat kuliah dulu ya.
1: Iya nak, kamu yang rajin ya.
2: Sari, Bapak dan Ibu tidak bersama kamu 24 jam. Kami tidak bisa awasi kamu setiap saat. Kamu pandai-pandai bergaul ya. Jangan salah langkah, kamu jadi panutan buat adik-adik kamu. Jangan kecewakan Bapak sama Ibu.
0: Siap, Pak.
1: Nak, ini bekal kamu. Hampir ketinggalan.
0: Oh iya. Makasih ya, Bu. Selalu doakan Sari ya, Pak, Bu.
3: Iya, Nak. Hati-hati.
4: Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan judul Kebun Singkong Bapak dengan para pemain Sari diperankan oleh Lydia Permata, Ibu Sari diperankan oleh Mica Haryani, Bapak Sari diperankan oleh Wahyudi Maswar, Ibu Asi diperankan oleh Nadia Restu Auviana, Ibu Dian diperankan oleh Rita Ismail, narator Guspri Azwar, penulis naskah Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Konten Media Baru, sutradara Resta, teknik rekaman dan editing Aulia Ramadhani. Sekian dan terima kasih.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Jangan Paksa Rindu dari miliknya Ivan Seventeen, pendengar ya. Menemani ada semuanya di malam hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Tapi sebelum melanjutin lagi lagu-lagu yang enak di malam ini ya, ada punya informasi dulu dari Presiden Republik Indonesia yang hari ini baru aja berkunjung ke Provinsi Lampung. Dan Presiden Prabowo Subianto menekankan dalam Munas HIPMI tahun ini bahwa pentingnya semangat nasionalisme dalam dunia usaha ketika membuka musyawarah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung hari ini. Dan menurut Presiden, pengusaha memiliki peran penting dalam menentukan ke arah kemajuan bangsa melalui penciptaan lapangan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan Presiden Prabowo juga mengatakan para anggota HIPMI merupakan calon pemimpin masa depan yang perlu memahami berbagai persoalan bangsa. Karena itu, pengusaha muda diharapkan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan tetap menjunjung kepentingan nasional dalam menjalankan usahanya. Presiden juga menilai kemajuan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme menjadi fondasi penting agar pertumbuhan usaha bisa berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan Munas HIPMI di Bandar Lampung ini juga dihadiri oleh pengurus dan anggota HIPMI dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan dunia usaha dan investasi nasional.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar, saat ini akan Rara ajak Anda semua untuk mendengarkan Ruang Rindu spesial langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
2: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
2: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo Mas Johan, siap.
2: Mas Johan gimana kabarnya?
3: Kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah
1: ya Mas.
2: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
2: nanya nungguin Mas Johan. Mas Johan untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
2: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
2: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
3: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
2: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
2: Bayu, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Di Pertama Sari.
2: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah
2: Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
3: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu.
4: Suara saya kecil ya.
2: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
2: Udah kedengeran belum Mas Johan?
3: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
2: Oke.
1: Oh, suara Ayu yang
2: Ayu, kecil. Ayu.
4: Dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
2: Oke, silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
4: Ya saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada untung di belakangnya gitu. Itu untung dari mana gitu ya? Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
2: Oke.
4: Ya karena Namlohi siap. Kan dari Maluku juga ada.
2: Siap. Oke. Itu aja Ayu.
4: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
2: Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
2: Siap.
4: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
2: Terima kasih.
4: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, buat Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Selamat malam.
5: Pempek. Pempek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
3: Malam juga.
5: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
2: Lembah Sunyi.
5: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
5: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
3: Iya.
5: Yang menciptakan lagu itu siapa?
2: Seruling.
5: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu. Ya,
2: oke, okay,
5: ya.
2: Siap.
5: Oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
3: Tetap
5: semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
2: Oma. Oma Ana. Ya, tiga, ya,
5: ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
5: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
2: Hai.
5: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya.
2: Semangat, siap, terima kasih Oma.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
2: Waalaikumsalam.
6: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
6: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
6: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
6: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
6: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
6: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
6: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Siap Bang.
6: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Bima? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
2: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
2: Ya, siap.
6: Cuman itu aja.
2: Iya. Oke.
6: Okay. Ada yang lain.
1: Oke.
6: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
2: Oke.
6: Di mana? Iya.
1: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas
6: Baru
1: ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar yo.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
2: Siap.
1: Mas Johan harus.
2: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
2: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
2: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
2: Oh, siapa tadi ditanyain tadi, ya?
1: Iya.
2: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
2: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
2: Ambon
6: kartu.
2: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
2: Saman ngerti nggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Laku, Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
2: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
2: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
2: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
2: Oh 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
2: Oh Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
2: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. Oh, SMP aja Kediri.
2: Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
2: Bukan teman lagi. Oh,
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
2: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
2: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
6: Ya Heru pacarnya.
2: Heru.
1: Wah Mbak Ati kalau pernah sampai sini mau tak ledekin ah.
2: Mas Mbak Ati cari Heru.
6: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
2: Oh siap.
1: Seru, kan. Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
2: Mas Johan kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
6: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
2: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya, cuman beda bapak
3: beda ibu.
2: Beda apa?
3: Dio wong liyo.
2: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo lo. Mas terus
3: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
2: Iya
3: ya.
2: Iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
2: Enggak apa-apa, Mas.
3: Harus dijawab.
2: Ya, silakan.
3: Gini, menjadi tua itu anugerah.
2: Ya,
3: itu hanya harus setuju. Dilihat. Iya,
2: mm-hmm. Betul. Betul, Mas.
3: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
3: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
2: 71. Wah, ya, Allah. Ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
3: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
2: Ya. Oh ya ya ya ya.
1: Tapi Mas Yohan ini awet nom. Dari awet dulu nom. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Yohan.
2: Dari dulu dari
3: 71 kan, tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
1: Mas aku keselak Mas, sumpah keselak.
2: Kumisnya kok nggak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
3: Wah, iku parabola, iku nggak boleh hilang.
1: Itu ciri khas
2: ya.
1: Jimatnya nih, kok nggak masih di
2: jimat? Jimat ya Allah, tina jimat ah.
3: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
2: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
3: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
3: Kekuatan itu di situ.
2: Siap.
3: Powernya nang kono, powernya.
2: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
2: waktu rekaman
1: Mas.
2: Ya itu ya.
1: Lagu-lagu
3: kalau
1: cover.
3: Apa aja ya, lupa lah ada 3.000 lebih.
2: Wih.
3: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
2: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
3: gak
1: Billboard
3: boleh. Ya. Iya, dulu kan gak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah. Enak kok apa ya Mas?
3: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya jadi betul, aku betul. Yang paling laris dulu. Iya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
3: Soalnya dibilang King of cover version.
2: Nah, King of cover version, siap.
3: Oh no, istilahnya.
2: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
3: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
2: siap,
1: dekade.
2: Siap, siap,
1: dan
2: siap,
1: masih
2: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya, Mas.
3: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya
3: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar biasa.
3: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
3: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Sekat luru iya, aku sama Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya.
1: Ermi,
2: ya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
3: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
3: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
3: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
2: dijawab
1: rekaman,
2: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi naik manggung sering.
2: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet gitu ya kan?
1: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas ya, Johan apa, Untung Mas? Ditanyain sama
1: single
2: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru Mas?
3: Wah, aku
2: halo Mas. Oh. Mas Johan. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
2: Mas Johan.
1: Halo Mas.
2: Mas Johan, ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung dengan
2: lagi. Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Yang,
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Ati. Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Iya, ya ya ya ya ya ya. Ya. Nah, oke. Okay.
2: Kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada iya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang mama. Asli pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Asli lo,
1: asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh oke. Xiao
0: bapak. Oh iya iya iya.
2: Nah, jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus yang pake yo Mas. Iya iya.
2: Oh no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa, tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: oh, ya, betul benar, sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Betul, Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan sama
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya, yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya. Ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan langsung di Jalan Subroto. Ima Bonjol, ya. Tembara. Iya, bener sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kak Johan.
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung, ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api, baik wa Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya ya
4: kan.
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Enggak ada ya?
0: Nusantara
2: tiba. Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti iya, kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, enggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono. Juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong
4: ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura Din, dia bilang gitu. Salam
0: siap.
4: Ya untuk Abang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi, juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang, untuk Cak Johan
2: ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih. Nanti. Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
6: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya, Mas.
2: Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
6: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
6: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan
1: siap.
5: Dan Yudia, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
6: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
6: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
6: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
6: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama udah dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
6: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Ranjo Tinta

0: di Binong Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Rifa ini tadi yang WA aku, Rifa ini.
0: Oh, gitu.
1: Iya, menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB ya, ya,
2: lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Utomo, oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiro, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: Mas
1: ini.
0: Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
3: How deep is your love?
1: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
0: Oke.
1: Okay. Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh mas lagunya mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama, betul.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario di kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVRS Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI,
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.

0: Dites dulu kan, dites ya udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Ya, itu ya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
2: Zaman itu ya,
1: gak
2: Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
0: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya. Saat pengamen. Ini kayak 100.000
2: iya.
1: Gitu.
2: Iya,
1: oh,
2: ya.
1: Iya.
2: Siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
2: Mas Johan.
0: Yang pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
0: Aku diajak nyanyi, Joh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
0: Berapa? 250.000.
2: Wuh,
0: kaget aku.
1: 250.000?
0: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
0: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
0: Wuh, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
2: Di Purple ya?
0: Hebat itu.
1: Iya,
0: di Purple.
1: Hebat ya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi guest, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
2: Oh alah, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
2: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
2: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain.
2: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pastinya
2: coba,
1: kita seneng banget.
2: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas Johan.
2: Pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
2: Sebentar ya, Mas
1: Kok
2: Johan.
1: Pak
2: Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
2: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
2: iya,
1: Mas
2: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
2: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
2: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
2: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
2: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan setelah tadi ditemani oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari di Ruang Rindu Nasional. Bersama bintang tamu tadi ada Mas Johan Untung tentunya ya. Dilanjutkan kebersamaan pendengar di Ruang Rindu di Jakarta tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000-nya, dari mancanegara boleh atau juga dari negeri sendiri silakan. Langsung di 0811 7972 7912 dan 0213441499 atau 0213440696. Saya ingin mengangkat telepon dari WhatsApp call. Ada Teh Dinda dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre Satria, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Teh Dinda, apa kabar?
2: Kabar baik, perasaan lama, berapa purnama gitu.
1: Ah, itu dia ya. Ya. Hitungannya udah purnama nih, Bang. Teh Dinda, suaranya lagi agak serak atau sengau?
2: Iya, lagi serak tadi, agak-agak terganggu gitu ngobrolnya.
1: Oh, iya. Ini ya, apa karena musim juga lagi panas, terik gitu ya.
2: Lagi panas, nanti tiba-tiba hujan.
1: Betul.
2: Gitu aja.
1: Baik, semoga.
2: Suaranya agak-agak terganggu emang dikit.
1: Kayak habis konser 3 hari 3 malam full gitu ya.
2: Kayaknya begitu ya. Yang artis siapa, yang konser siapa.
1: Itu dia. Baik, tadi udah kalau gitu mau dengar lagu dari siapa nih malam ini? Silakan.
2: Living on the Chaplin dari Chantal masuk nggak sih?
1: Chantal Kreyfazuk, tunggu sebentar, disiapkan, dicarikan Chantal Kreyfazuk dengan Living on the Chaplin masuk. Teh Dinda ada.
2: Thank you.
1: Baik, yang ingin disampaikan salamnya juga untuk pendengar lain silakan.
2: Yang pasti untuk Andes dulu, Andes Satria, dengan Naufal, dengan Shelo.
1: Iya,
2: betul. Tete dapat di jalur Beruang Rindu Nasional tadi.
1: Ya.
2: Diangkat sama Naufal.
1: Betul.
2: Gitu ya. Pulang nanti hati-hati, Andes, Naufal, dan Shelo.
1: Iya.
2: Menyapanya antaranya untuk Ibu Merpati. Untuk siapa namanya, Cete, Restam, Rascani, ada Bang Ray, dan siapa lagi, Kang Alex ya di Manado.
1: Iya.
2: Nah, dan Pak Kuat di mana Pak? Ya. Oke, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Dari Cete cukup dulu, Andes, dilanjut.
1: Baik, Teh.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon kita lanjutkan pendengar, kita ke Tanjung Pinang ketemu dengan Mas Prabu. Halo, selamat malam. Halo, Mas Prabu.
3: Ya, assalamualaikum Bang Ande.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
3: pripun pawartosipun, how are you today?
1: I'm fine.
3: Alhamdulillah.
1: Mas Prabu gimana? Kabar sehat ya?
3: I'm fine too. Cuman Tanjung Pinang lagi gerimis ini.
1: Oh, gerimis. Wah, iya, enak nih suasananya, adem. Di sini dari kemarin masih panas aja nih, Mas Prabu.
3: Oh, masih panas ya. Ya mudah-mudahan nanti gerimis lah, nggak usah hujan ya.
1: Kalo amin.
3: Kalau khawatirkan banjir kan.
1: Itu, iya benar. Iya. Kalaupun hujan, yang bikin adem aja gitu ya.
3: Betul banget.
1: Betul.
3: Pengen dengerin lagu
1: apa
3: itu
1: nih?
3: Apa penyanyi dan judulnya apa yang Alalalalalong. Alalalalalong.
1: Nah. Ah, iya, tahu nadanya juga. Alalala, udah sering dengar tapi memang ya? Masih lupa lagi kalau dari nada tuh udah kayak main ini ya, berpacu dalam melodi deh.
3: Nih, Mbak Isa kalau dengar ketahuan nih, Mbak, katanya Mas Andes gimana enggak tahu.
1: Bukan enggak tahu, kalau dadakan begini kayak main kuis jadi langsung ngeblank gitu.
3: Hah? Betul. Kalau itu masuk gak, Bang Andes? Melikon, Melikon dari JTL itu masuk ya?
1: Melikon, ini tunggu sebentar, dicarikan ya. Melikon dari JTL. Tebak lagu lagi ya. Langsung ngeblank lagi tuh deh. Jadi JTL.
3: Itu judulnya Melikon. Bukan Melikon ya.
1: Aduh, beda-beda. Dari JTL ya. Nah ini belum masuk kayaknya malam hari ini.
3: Oh belum masuk ya.
1: Yang versi JTL-nya. Betul. Benar, belum tersedia untuk malam ini.
3: Ini tahun berapa sih Bang Andes?
1: Tahun 80 hingga 2000 pas. Tahun 1980 hingga 2000.
3: Oh, ya udah itu aja deh. Apa
1: nih Mas Prabu?
3: I still believe in you aja lah. Vincent Gill.
1: I still believe in you.
3: Biar tambah romantis.
1: Ah, tunggu sebentar tadi judulnya jadi lupa apa tadi judulnya?
3: I still believe in you.
1: Iya, oke. Okay.
3: Aku masih percaya sama Bang Andes
1: kok. Oh, sama dong.
3: Teh Dinda kurang percaya.
1: Teh, nih Mas Prabu teh.
3: Ketawa dia tuh.
1: Iya, biasanya gitu. Iya. Baik. Salam, siapkan.
3: Salam ya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Silakan Mas Prabu.
3: Sekian cowok ganteng di Jakarta yang Mas Prabu salamin buat Bang Andes.
1: Ah, alhamdulillah.
3: Tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar.
1: Siap, ya, Bang Andes, ya. Amin, doa yang sama ya, untuk Mas Prabu.
3: Amin juga. Apa kalau doa dari jarak jauh ini insya Allah makbul.
1: Amin.
3: Dia ngelewatin gunung, ngelewatin laut.
1: Kayak langsung kalau tembus gitu kan, ya.
3: Saya Dinda kan cuma ngelewatin Jalan Merdeka aja.
1: Iya, sama Jagorawi.
3: Salam buat seluruh warga Tanjung Pinang yang mendengarkan ya.
1: Siap.
3: Terus salam buat apa nama Teh Dinda itu sama siapa? Mbak Ria ya, Ciguria.
1: Ciguria. Betul, yang ada di Tebet.
3: Ciguria. Bang Leman di Lampung. Terus buat semuanya lah Bang Andes.
1: Siap, Mas Prabu.
3: Iya, dapat salam dari itu Bang Andes.
1: Siapa nih?
3: Dari Bang Deddy Dukun, katanya nanti ikut konser 7 bidadari.
1: 7 bintang.
3: 7 bidadari.
1: Iya. Siap.
3: Ya, makasih.
1: Mas Prabu ikut ya, nonton ya.
3: Iya, ikut dong.
1: Asik. Ya,
3: makasih. Siap.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Tanjung Pinang pendengar yang sedang mendengarkan juga dari Tanjung Pinang dapat salam dari Mas Prabu. Kita lanjutkan di WhatsApp chat ini sudah ada juga beberapa diantaranya saya ingin menyapa. Di Bekasi ada Ibu Maharani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Andes, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sehat. Mau diputarkan lagu dari Inka Kristi, Rela. Salam untuk semua sahabat pencinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes, semoga sehat selamanya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Maharani. Disiapkan lagunya. Dan untuk ada pendengar yang juga ingin bergabung, silakan di ruang rindu di 0811 7972 7912. Di chat boleh, di voice note boleh, atau juga voice call. Silakan. Dan fix line kami ada di 0213441499 atau 0213440696.

Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau riles memanggil.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang, tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi...

0: Kalian ternyata dari mulai ke Java Jive, pendengar yang masih menemani ada semua bersama dengan kami di Prosatria di Banter Lampung. Nah, pendengar, saat ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Lampung mempercepat pengembangan industri bioetanol. Dan dalam informasi ini, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi Lampung mempercepat pengembangan industri bioetanol yang dengan meninjau langsung calon lokasi pembangunan pabrik bioetanol dan kawasan pengembangan bahan baku sorghum di Provinsi Lampung. Dan peninjauan dipimpin Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM RI Todo Tua Pasaribu bersama dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal setelah menghadiri rapat koordinasi dan sinergitas pembangunan pabrik bioetanol di ruang VVIP Lounge Bandara Raden Inten 2 Lampung Selatan. Dan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, ketersediaan bahan baku, dukungan infrastruktur, serta integrasi kawasan yang akan menjadi bagian dari pengembangan ekosistem industri bioetanol di Provinsi Lampung. Dan dijelaskan juga kebutuhan bioetanol nasional diperkirakan terus meningkat seiring rencana implementasi program campuran E10 bioetanol dalam bahan bakar bensin yang ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap tahun 2028. Dan karena itu pemerintah mendorong percepatan pembangunan industri bioetanol guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati

0: untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: bener-bener, Rin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
6: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
5: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
6: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
5: Nanti lewat pemandangannya.
6: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
5: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
6: Merek udah lagi, leh.
0: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
5: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
0: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
6: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
2: Stop berponsel ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Banter Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 11 Juni 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

8 MHz, 107 Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali Dian Octavia kali ini bisa kembali hadir menemani Anda di Lampung pagi ini. Dan tentunya menemani Anda dari jam 5 hingga 10 pagi. Kami akan mulai terlebih dahulu dari pukul 5 hingga 6 pagi di Mutiara Pagi. Kita akan bersama-sama dalam majelis ilmu pada hari ini dengan tema meraih kebahagiaan, bersama dengan narasumber Ustadz Henry Saprizal SAGMH. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709. Namun sebelum kita memulainya, kita akan awali terlebih dahulu dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali ke ruang dengar Anda dengan sebuah kajian Islami kali ini, Mutiara Pagi, dengan mengangkat tema meraih kebahagiaan. Dan kami sudah terhubung pula bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Henry Saprizal SAGMH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga seluruhnya kru dan juga para pendengar pun juga diberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam hidupnya. Amin.
0: Amin ya Allah. Sebuah harapan bagi kita semua tentunya merasakan syukur selalu tiap harinya begitu ya Ustadz. Dan juga pastinya setiap manusia mendambakan kebahagiaan. Banyak orang mencari lewat harta, jabatan, popularitas dan pencapaian duniawi begitu Ustadz. Tapi tidak sedikit pula yang sudah memiliki itu tapi masih merasa ada kegelisahan dan kehampaan dalam hidupnya. Nah, kita tentunya sudah penasaran sekali Ustadz dengan kajian hari ini yang temanya menarik sekali, meraih kebahagiaan. Seperti apa sih Ustadz Islam memandang kebahagiaan? Apa saja kuncinya untuk meraih kebahagiaan? Dan bagaimana agar kita tetap bahagia meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan hidup? Silakan Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparannya hari ini.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk meningkatkan iman, amal, dan takwa kita padanya. Mudah-mudahan dalam setiap kesempatan yang diberikan mampu kita isi dengan ketaatan dan ketundukan kita kepadanya. Amin. Salawat bening salam, tak lupa kita sanjungkan selalu pada kedua kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui, kita manusia itu kepengen hidupnya bahagia. Maka banyak orang berpikir cara bahagia itu harus memiliki sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Baik itu harta, kedudukan, jabatan, pangkat. Sehingga dengan itu semuanya mereka dikatakan bisa bahagia. Namun pada hakikatnya, kebahagiaan-kebahagiaan yang didapatkan itulah kebahagiaan yang semu. Karena Allah juga pernah mengingatkan dalam Al-Quran, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu dayakan kita. Artinya, kalau kita mencari kesenangan dengan harta, kedudukan, dan jabatan, kita hanya akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang sifatnya sementara, tidak abadi. Karena harta akan bisa hilang ataupun bisa habis, kedudukan pun juga akan bisa bergeser. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu Islam memandang kepada kita untuk meraih kebahagiaan itu bukan dengan materi gitu ya, karena itu sifatnya sementara. Ada tiga hal yang bisa untuk membuat kita bahagia. Yang pertama itu adalah idza an'ama 'alaihi syakara. Jika diberi nikmat, jika Allah berikan nikmat kepada kita, kita selalu mensyukuri. Nah, ya, selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Segala sesuatu yang Allah datangkan kepada kita itu semuanya nikmat. Ya, itu semuanya nikmat. Ya, sehat ataupun sakit itu nikmat. Kemudian lagi kaya ataupun miskin itu semuanya nikmat yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau segala nikmat itu kita syukuri, maka insya Allah disitulah kita akan dapatkan kebahagiaan. Ini yang kita bisa lihat. Maka itulah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu selalu syukur dengan mengucap apa, dengan selalu memujinya. Ya, dalam ayat Quran kan dikatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, sebutkan itu. Nah, Pak Hadis selalu ucapkan itu. Maka kalau kita dapat nikmat kebaikan, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, wa syukrillah, seperti begitu. Kalau kita mendapatkan nikmat berupakan kesusahan, kesakitan, ataupun penderitaan, kita mengucapkan Inna lillah. Kalau lagi kita mengucapkan Astagfirullah. Itu kan semuanya nikmat. Maka kalau itu yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita, segala nikmat yang diberikan kepada kita, insyaallah akan menjadi orang yang bahagia. Orang bahagia sudah pasti akan tenang hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah supaya kita ingin dapat kebahagiaan, idza butulia sabara. Jika dia diuji, dia selalu bersabar. Nah, ya, jika diuji, dia bersabar. Yang namanya kita manusia, apalagi orang beriman, itu udah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian cukup mengatakan kami telah beriman sedangkan kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, oleh karena itu, karena kita pasti akan diuji dalam hidup dan kehidupan ini, maka kuncinya kalau kita ingin bahagia dengan ujian tersebut dengan apa? Bersabar. Dan bersabar. Ya. Makanya ada orang yang ketika diuji dia dengan sabar tadi akan bawa ketenangan dalam diri dia. Karena kenapa? Dia yakin di balik setiap ujian yang Allah datangkan kepadanya itu pasti ada kebajikan yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, idza aznaba istaghfara. Jika dia melakukan perbuatan dosa, dia cepat mohon ampun kepada Allah. Ini merupakan juga kunci kebahagiaan. Banyak orang pada saat ini, kalau sudah berbuat dosa itu kayaknya kadang bangga dengan dosanya. Nah, ya, merasa bangga dengan dosa yang dia kerjakan. Padahal, kalau karakternya orang-orang beriman itu, ketika dilakukan sebuah perbuatan dosa, dia cepat apa? Cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik perbuatan dosa dan kesalahan itu adalah dia cepat untuk bertobat. Nah, makanya kalau kita perhatikan orang-orang soleh dahulu itu kalau melakukan kesalahan langsung cepat bertobat gitu. Jadi bukan ditunda-tunda tobatnya, apalagi sudah tahu salah malah ngotot, itu nggak akan ada dalam karakternya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita lihat nah sekarang ini banyak orang yang sudah melakukan perbuatan dosa tapi dia malah bangga dengan dosanya. Ada yang sudah berbuat dosa tapi dia malah emosi kepada orang yang apa kepada orang lain, padahal dia yang bersalah, seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah semata. Makanya kalau tiga hal ini ada dalam diri kita, selalu bersyukur, selalu sabar dan setiap ujian, menyadari ketika dia berbuat kesalahan dia cepat bertobat, cepat minta maaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Allah alam sahab, itu sebagai awal kita untuk diskusi.
0: Masya Allah Ustadz, sebuah ini bisa dibilang adalah pengingat untuk kita semua bahwasannya kita hidup di dunia ini tentunya memiliki tujuan, dan yang paling penting adalah pastinya kita mendebar manfaat dan juga mendamba kebahagiaan yang bukan fana begitu ya Ustadz ya, tetapi kebahagiaan yang insya Allah itu juga bahagia untuk diri kita, kemudian juga bahagia untuk orang-orang lain, tidak ada yang dirugikan, dan yang paling penting adalah bagaimana agar kita juga bisa terus bersyukur kepada Allah. Ada tiga hal tadi yang disebutkan oleh Ustadz ya, terkait dengan jika Allah berikan nikmat kita selalu syukuri, jika ia diuji ia bersabar, kemudian jika ia melakukan perbuatan salah dan dosa maka segera meminta perlindungan pada Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ingin bergabung juga lewat line telepon, akan langsung kita hubungkan bersama Ustadz pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Apin Candipuro.
0: Baik, Mas Apin di Candipuro. Kita sudah bersama dengan narasumber kita Ustadz Endri Saprizal terkait dengan meraih kebahagiaan. Silahkan pertanyaannya, Mas Apin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sama keluarga besar sehat, Pak Ustadz ya.
0: Amin.
2: Sukses ya Allah. Sehat Islam, Mbak Adian juga.
0: Amin.
2: Ini
0: ya
2: meraih kebahagiaan. Kalian bersabar, bersyukur, dan selalu minta maaf, dan juga bertaubat, Pak Ustadz. Misalnya gini, ada peribahasa, kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak ikut. Tapi kalau kita ngejar akhirat, dunia pun ikut. Pertanyaan saya, selain Pak Ustadz yang tadi dipaparkan, ada nggak selain itu, Pak Ustadz, yang lebih praktis lagi? Ibaratnya gampang, tapi orang jarang mengamalkannya. Apa rahasianya, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Pak Ustadz, sehat selalu. Radian.
0: Baik.
2: Kali udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa anak sekarang ingin minta hacks-nya begitu, Ustadz.
1: Iya. Jadi, Ustadz, kalau yang paling singkatnya gampangnya gini, banyak berzikir kepada Allah. Gitu. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wazkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Lalu apa kata Allah dalam ayat yang lainnya? Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tenang. Kalau hati tenang itu menunjukkan orang bahagia. Gitu. Jadi jangan lupa untuk memperbanyak zikir kita. Hari-hari kita, langkah-langkah kita, setiap perbuatan kita, perbanyak zikir itu. Maka insya Allah, itu akan memberikan kita menjadi mudah untuk jadi orang-orang yang tenang dan juga bahagia. Insya Allah itu, Mbak Dian.
0: Masya Allah Ustaz, jadi kita dengan berzikir itu salah satu kuncian ya begitu ya Ustaz ya. Supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke. Selanjutnya Ustaz, ini sudah ada juga pertanyaan dari line WhatsApp Ustaz dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa yang sudah ditetapkan Allah kita tinggal menjalankan, baik maupun yang kurang. Lantas bagaimana cara sikap kita menjalankan takdir yang kurang baik? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Iya. Kuncinya adalah terus berhusnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Itu adalah kunci yang paling terbaik. Dalam hal apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, berhusnuzonlah kepada Allah. Karena segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itu pasti baik bagi diri kita. Ya, misal, seseorang diberikan jabatan. Ketika diberikan jabatan tersebut, dia betul-betul melaksanakannya, dia berhusnuzon kepada Allah, Allah ingin bisa untuk banyak berbuat kebajikan, maka dia akan amanah. Gitu loh. Ya. Tapi kalau dia diberikan jabatan, kemudian dia dalam mati kata dia tidak menjadikan itu sebagai amanah, sehingga pada akhirnya akan jadi penyimpangan. Itu membuat dia tidak akan jadi bahagia. Seperti akan gelisah terus dengan jabatannya itu. Takut digeser, takut dicopot, dan segala macamnya. Maka kalau orang yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah itu, kalau dia berhusnuzon kepada Allah, dia akan tenang. Begitu pula ketika dia dicopot dari jabatannya, dia akan tenang. Oh, Allah pun juga memberikan saya terbaik. Boleh jadi kalau saya lama-lama dengan jabatan itu, saya akan banyak menyimpang, akan banyak melakukan kesalahan, akan lebih banyak lagi dosa saya. Makanya Allah cabutkan itu daripada kita. Nah, jadi intinya itu adalah selalu berhusnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi pada kita tidak lepas dari ketetapan Allah yang Allah tentukan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, kita juga kali ini akan mengangkat dari line telepon terlebih dahulu. Sudah ada yang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Pak Munir di Waikanan.
0: Bapak Munir di Waikanan. Silakan Pak Munir, kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Endri Saprizal terkait tema hari ini meraih kebahagiaan.
3: Iya. Makasih, Mbak. Ini pertanyaannya, Pak Ustadz. Ini kan di dalam hadis itu diterangkan bahwasanya kalau kamu akan mencari dunia, maka akan diberi oleh Allah dunia. Kalaupun kamu mencari akhirat, maka Allah akan memberikan pahala di akhirat. Nah, jadi kalau saya memandang ada orang itu yang melaksanakan itu, ya Pak, anu Mbak ya, Pak Ustaz, dia mengatakan bahwasanya kalau saya tanya bagaimana kabar Pak sekarang ini, alhamdulillah Pak katanya sudah sukses, sudah punya rumah, sudah punya ini kan, sehubungan dia pindah kan dari tempatnya menuju tempat dia tugas. Jadi kalau saya memandang itu Mbak, itu anu Pak Ustaz, seolah-olah dia itu betul-betul untuk mencari dunia kebahagiaan. Jadi apakah hal demikian itu salah, apakah itu benar ya? Itu mohon penjelasannya dari Pak Ustaz. Jadi terima kasih untuk Mbaknya, presenter saya ucapkan alhamdulillah, syukur, jazakillah khairan. Kemudian untuk Pak Ustaz, saya syukur, ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakillah khairan. Sekian, terima kasih Pak Munir di Waikanan.
0: Baik, terima kasih Pak Munir. Ustaz, apakah tadi sempat mendengarkan pertanyaannya? Ustaz, tadi kita sempat terputus ya teleponnya ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ulangin aja Mbak Badian.
0: Iya, baik Ustadz. Ini terkait dengan berpindah begitu Ustadz. Berpindah ke tempat lain, tetapi intinya itu juga apakah kira-kira kalaupun memang ada tujuan lain gitu ya Ustadz ya, untuk mencari kebahagiaan, apakah itu betul begitu Ustadz terkait dengan berpindah hijrah?
1: Iya. Kalau seseorang berpindah satu tempat ke satu tempat yang lain, itu bukan berarti dia sekedar untuk mencari dunia. Tapi ada tujuan dia untuk melaksanakan perintah Allah, memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi hal yang paling terpenting, kalau dia sudah berkeluarga, ini ya kata kuncinya Mbak Dian ya, kalau dia sudah berkeluarga, dia harus membawa keluarganya. Banyak orang terjadi ketika dia pindah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperintahkan oleh Allah, kadang-kadang malah di tempat itu dia meninggalkan keluarganya. Itu malah yang akan menjadikan masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Banyak orang bercerai, banyak orang berpisah. Karena tadi antara suami istri pun juga berpisah dalam mencari kerjanya. Makanya kata kuncinya tadi adalah kalau kita bersama, kalau kita berpindah tersebut ke suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu bukan berarti dia mencari dunia. Tapi dia menjalankan perintah Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mungkin dia sudah berusaha di tempat dia yang sekarang ini, tidak didapatkan, dia cari tempat yang lain. Itu boleh. Karena Allah juga memberitakan kepada kita, untuk kita apa? Bertebaran di muka bumi ini. Untuk mencari rezeki-rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi bukan menunggu, karena dia mungkin karena boleh jadi tempat itu dia tidak mendapatkan apapun. Dia cari tempat yang lain. Insya Allah begitu Mbak Dian.
0: Baik.
1: Jadi boleh itu bukan termasuk bukan orang yang tidak bersyukur. Ya.
0: Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih untuk jawabannya atas pertanyaan Bapak Munir di Waikanan. Selanjutnya sudah terhubung kembali dari line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Baik, Ibu Maimunah boleh agak sedikit menjauh dari speaker radionya, Bu.
4: Iya, ini dengan ya?
0: Dengan Dian, Ibu. Salam kenal. Baik.
4: Maaf ya, lupa terlalu.
0: Iya, enggak apa-apa. Ibu Maimunah, kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Endri Saprizal terkait dengan tema meraih kebahagiaan. Silahkan untuk pertanyaannya.
4: Assalamualaikum,
0: Ustadz. Waalaikumsalam,
1: Bu.
4: Saya mau nanya tentang lain judul. Ya, saya mau nanya, kalau kan doa tidur, doa puasa ada kan? Nah, cuman sebelum doa tidur atau sesudah tidur itu berhubungan sama suami, sebelum tidur misalnya berdoa hubungan sama suami bisa enggak? Kira-kira apa dibolehkan? dapat disahkan. Ya, tolong dijelaskan ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Silahkan jawabannya Ustaz.
1: Ibu sekalian, Ibu Maimunah, insyaallah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling terbaik, kalaupun kita mau tidur, sudah berhubungan suami istri, maka kuncinya sebelum kita tidur itu adalah bersihkan dulu kotorannya, berwudu. Nah, kalau belum bisa sempat untuk mandi di saat itu, boleh kita bersihkan dulu kotorannya ya, lalu kita berwudu, baru kita boleh tidur. Boleh kita baca doa seperti begitu ya, boleh kita baca doa. Insyaallah begitu Ibu. Wallahu alam bisawab.
0: Terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kali ini kita kembali lagi untuk di line WhatsApp-nya. Ini sudah ada Ibu Siti di Pringsewu. Ustaz, dikatakan ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lantas bagaimana ya Ustadz sedari dini menanamkan rasa syukur kepada anak-anak dalam setiap kondisi, baik lapang maupun sempit, baik kaya ataupun miskin dan lain sebagainya, supaya menjadi pribadi yang bahagia seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hal yang paling terpenting dalam pendidikan anak kita adalah di mana kita memastikan konsumsi yang kita berikan kepada anak-anak kita dalam keluarga kita adalah rezeki yang halal. Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang akan memiliki kebahagiaan dalam hidupnya kalau rezeki yang kita bawa untuk anak-anak kita adalah rezeki yang haram? Itu tidak akan dapat kebahagiaan apapun begitu, dan juga tidak akan menumbuhkan sisi kebaikan pada anak-anak kita itu nantinya. Maka pastikan kita sebagai orang tua itu memastikan rezeki yang kita bawa ke dalam rumah tangga kita adalah rezeki yang halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga kita. Si ibu bapak menjadi teladan. Ketika kita ingin meminta kepada anaknya, kita pun juga sudah melakukan perbuatan tersebut. Nah ini, jadi rezeki yang halal, menjadi teladan kehidupan rumah tangga. Kemudian lagi yang ketiga, selalu membangun komunikasi. Selalu membangun komunikasi. Gitu. Ya, ngobrol dengan anak tentang hal hidup dan kehidupannya. Insya Allah seperti begitu. Allah alam bisawab.
0: Wallahu a'lam bishawab. Dengan tentunya beberapa kunci mendidik anak tadi ya Ustadz ya, berikan rezeki halal, menjadi tauladan, dan juga selalu membangun komunikasi. Insya Allah semoga anak-anak juga saat diberikan ilmu terkait dengan meraih kebahagiaan juga lebih bisa menerima dengan baik begitu ya Ustadz ya, dengan segala kondisi yang ada. Baik Ustadz, ini sudah ada Bapak Lukman di Tanjung Karang bergabung lewat line WhatsApp. Ustadz, izin mau tanya, maaf kalau di luar tema. Bagaimana hukumnya kalau istri saya suka live di aplikasi dan live itu pasti ngobrol segala macam. Tidak untuk sesama wanita saja, pasti ada lelakinya juga. Terima kasih Ustadz, mohon pencerahannya.
1: Iya. Kalau kita ingin ngobrol dan segala macam, apalagi seorang wanita, berbicara secukupnya dan sesuai dengan hajatnya saja gitu, dan hindari perkataan-perkataan yang menjurus kepada hal-hal yang mengarah kepada hal-hal yang negatif seperti begitu. Boleh saja saya katakan tadi, kalau memang dia menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, tetapi setelah sesuai dengan apa yang dia sampaikan saja, dengan sesuai mungkin ada pertanyaan dalam live-nya tersebut, sesuai dengan apa yang saya jawab sudah cukup, gak perlu berpanjang-panjang dalam kalam. Insya Allah begitu. Jadi boleh seperti begitu. Tapi kalau misalnya dalam pembicaraannya suami melihatnya itu suatu hal yang menyimpang, maka ada kewajiban bagi suami untuk mengingatkannya seperti itu. Baik. Karena tanggung jawabnya adalah suami juga punya tanggung jawab hal itu tersebut seperti begitu. Makanya dia live-nya itu dalam hal apa? Kalau membawa kepositifan, membawa kemanfaatan bagi orang lain, boleh. walaupun di situ ada laki-laki dan orang lain, kalau punya pertanyaan, maka secukupnya yang bisa dia lakukan, nggak perlu berlama-lama dalam hal tersebut. Kalau sudah selesai, sudah cukup. Allah alam bisawab.
0: Baik Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali. Ini dari line telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan hamba Allah di Waikanan.
0: Baik, hamba Allah di Waikanan. Ini kita sudah terhubung dengan Bapak Ustadz Andri Saprizal terkait meraih kebahagiaan. Silahkan pertanyaannya.
5: Pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Pagi.
5: Ini mau tanya Pak Ustadz. Apa saja kunci kebahagiaan Pak? Itu aja Pak. Tolong dijawab Pak.
0: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Baik Ustadz, mungkin tadi kita sudah sampaikan di awal, tetapi mungkin baru bergabung. Silakan Ustadz untuk disampaikan kembali kunci kebahagiaan Ustadz.
1: Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita ingin meraih kebahagiaan, pertama harus bersyukur. Yang kedua, kalau kita diuji, kita harus sabar. Yang ketiga, kalau kita melakukan perbuatan dosa, cepat untuk bertobat. Ya tidak untuk menunda tobat kita. Tadi ada tambahan lagi, yaitu memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau ini semuanya kita lakukan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun harta kita sedikit, walaupun kita cukup, kebutuhan kita tercukupi, ya, ataupun juga kekurangan, kalau kita melakukan hal ini, insya Allah kebahagiaan itu akan terus kita raih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ustadz, ini kita sudah terhubung juga dengan Ibu Nurhayati di line WhatsApp, Ibu Nurhayati di Bandar Lampung. Ustadz, ini masih terkait dengan era digital sekarang, media sosial.
1: Iya.
0: Saya sudah merasa bersyukur Ustadz, tetapi saat melihat media sosial, hidup orang itu kayaknya lebih bahagia. Kok kayaknya muncul lagi rasa iri gitu ya Ustadz ya. Gimana caranya untuk menjaga diri ini? Dan apakah rasa iri itu lumrah? Bagaimana caranya Ustadz untuk menanggapinya? Terima kasih.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah SAW mengungkapkan kepada kita, iri itu boleh dalam dua hal. Gitu ya. Yang pertama, iri kepada orang yang berilmu dan ilmu itu diamalkan. Yang kedua, iri kepada orang yang berlebihan hartanya dan harta setelah dia impakkan dalam kebajikan. Ya, dia pergunakan untuk kebajikan. Nah, dua hal itu yang kita boleh. Tapi kalau kita iri dalam membanding-bandingkan harta dengan kita, itu sesuatu yang malah menyimpang, akan merusak cara berpikir kita. Seperti begitu. Jadi boleh dua hal itu yang kita boleh iri. Ya, orang diberikan ilmu, ilmunya diamalkan, orang diberikan harta, harta itu bermanfaat untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, dua hal itu yang diperbolehkan kepada kita untuk iri.
0: Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan juga dari Bapak Hendra di Lampung Selatan. Ustadz, bagaimana caranya? Ini beda-beda tipis. Bagaimana cara untuk membedakannya antara bersifat kona'ah dengan berserah tapi seperti hanya menunggu saja rezeki yang datang? Seperti itu Ustadz. Terima kasih.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau qanaah itu kan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, merasa puaslah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu namanya qanaah. Ada lagi kalau kita berserah diri itu kepada takdir Allah, itu diperbolehkan setelah kita berusaha. Makanya ketika salah seorang sahabat membiarkan ontanya tidak diikat, ketika Rasul tanya, kenapa kau tidak ikat ontamu? Aku berserah diri kepada Allah. Mau seperti apa, mula di segala macam, ya itu udah takdirnya. Enggak seperti begitu, kata Rasul. Ikat dulu ontamu, setelah engkau ikat, baru kau berserah diri kepada Allah. Nah itu. Jadi begitu pula, makanya, kalau kita qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bertawakal, itu apa? Setelah kita berupaya, berusaha, berserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istilah dengan apa yang kata Allah dalam Al-Quran, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Jika kamu sudah berazam, sudah berusaha, lalu serahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terbaik untuk diri kita? Dan ketika Allah putuskan itu kepada kita, kalau mungkin bertentangan dengan apa yang kita inginkan, tapi jadi itu yang lebih baik untuk kita. Maka dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Asa antuk lihu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi yang sesuatu yang kau benci itu malah menurut Allah lebih baik untukmu. Wa asa untuk hibu syai'an wa huwa syarul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, boleh jadi kamu suka itu malah buruk untukmu. Nah, disinilah maka tadi kita berserah diri kepada Tuhan setelah kita berusaha setelah apa yang Allah takdirkan kepada kita, yang telah Allah takdirkan kepada kita, maka tetaplah kita bersuzon karena itu mungkin terbaik untuk diri kita. Allahu a'lam bishawab.
0: Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Jadi harus tetap ada ikhtiar ya Ustadz ya.
1: Iya,
0: tadi sebuah analogi yang wah masuk akal sekali terkait dengan mengikat unta begitu ya Ustadz ya. Tetap
1: iya,
0: ibaratnya harus juga dicari yang namanya rezeki itu. Barulah kemudian kita bisa bertawakal dan juga berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Aisyah di Metro. Ustadz, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap tenang dan bahagia ketika harapan yang kita inginkan belum terwujud? Ini setiap orang pasti punya pencapaian ya Ustadz ya. Dan kadang-kadang kita ngerasa ya, gelisah kalau belum tercapai nih hajat kita.
1: Betul.
0: Bagaimana caranya Ustadz biar tetap kita merasa bahagia dan menjaga hati?
1: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita inginkan, sesuatu yang kita inginkan, kalaupun tertunda, bukan Allah yang menundanya, tapi Allah masih senang dengan dengan kita terus meminta kepadanya. Itu ya kata kunci pertama. Karena Allah menjadi Allah senang kita terus meminta kepadanya. Ya, ini. Kemudian lagi yang kedua, dengan segala sesuatu yang kita minta, kalaupun belum terpenuhi kepada Allah kepada kita, karena boleh jadi pun pula, karena mungkin kita belum siap dengan menerima hal itu nantinya. Nah, ya, karena Allah tahu segala sesuatu tentang diri kita. Ya, Allah sangat tahu tentang diri kita. Kalaupun Allah belum berikan kepada kita, boleh jadi sayang yang mungkin belum siap untuk menerima itu semuanya nantinya. Atau saya belum memiliki kekuatan apapun untuk menanggung apa yang saya inginkan itu semuanya. Ini. Itulah makanya ketika salah seorang sahabat Abu Darda, datang kepada Rasul, "Ya Rasul, tolong berikan saya jabatan." Nah, padahal kita tahulah kualitas seorang sahabat, sahabat itu pasti amanah, pasti ini. Tapi kan gak dibutuhkan itu saja. Apa kata Rasul? "Engkau belum sanggup," kata Rasul. "Engkau tidak akan bisa." Seperti begitu. Sahabat tersebut kan kita udah tahu karena dia tidak memiliki, karena dia tidak sanggup, dia tidak akhirnya meminta lagi. Karena boleh jadi itu bukan muyul dia, bukan kecenderungan dia, tapi ada kecenderungan yang lain yang mungkin dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalaupun Allah ingin berikan kepada kita belum diberikan, boleh jadi Allah masih senang kita terus meminta. Kalaupun Allah bukan berikan kepada kita sesuatu itu, belum jadikan sesuatu kepada kita, boleh jadi permasalahan kita mungkin belum siap atau belum kuat untuk menerima apa yang kita diberikan Allah itu nanti. Jadi Allah memberikan kita pasti ke dalam kondisi kita betul-betul sudah siap. Allah alam bisawab.
0: Wallahu alam bisawab. Jadi kita tetap berhusnuzon ya Ustadz ya, kalau belum dikasih ya, memang mungkin kita ini belum layak, maka mari kita selalu memantaskan diri supaya saat memang rezeki itu datang kita insya Allah sudah siap begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Mau bertanya terkait menghindari masalah gibah, sedangkan banyak orang pada gibah. Ini mungkin ada sangkut pautnya juga dengan meraih kebahagiaan. Banyak juga yang ngerasa kok seneng gitu loh, ada perasaan bahagia saat bergibah, atau mohon maaf ya Ustadz, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, oh saya udah paling mantep gitu. Atau gimana gitu Ustadz ya, mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya, Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah SWT, Pak Mardi, Yang jelas berghibah itu kan sesuai yang dilarang dalam Islam. Itu ya, berghibah itu sesuatu yang dilarang dalam Islam, seperti begitu. Makanya karena kenapa sesuatu yang dilarang dalam Islam berghibah tersebut? Karena dampak daripada ghibah tersebut adalah merugikan diri orang yang berghibah itu. Apa kerugiannya? Amal soleh yang dia kerjakan, yang dia miliki, itu akan digugurkan oleh Allah, bahkan diberikan kepada orang yang dia ghibah. Itu kerugiannya. Seperti begitu. Nah, makanya, kalau kita membicarakan tentang seseorang, ya, tentang hal apa yang mau kita bicarakan tentang orang tersebut. Kalau keburukannya, kita perbandingkan dulu. Saya juga punya keburukan, ngapain saya ceritakan keburukan orang lain? Harusnya saya sibuk dengan urusan diri sendiri. Itu ya. Kalau itu kebajikannya, tapi jangan sampai kita malah nanti menyimpangkan diri kita dengan memuji yang berlebih-lebihan. Seperti begitu. Sehingga pada akhirnya kita akan terjebak seolah-olah orang yang kita puji tersebut adalah makhluk tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Nah, jadi fanatisme, ya, fanatisme buta pada akhirnya. Nah, oleh karena itu, di dalam Islam kita disuruh memiliki sifat tawasud, pertengahan, gitu. Ya, sifat pertengahan itulah sifat yang paling paling aman dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, tidak terlalu mencela, juga tidak pula-pula terlalu memuji, tawasud seperti begitu. Maka dalam hal apapun, dalam kita melakukan sesuatu apapun, timbang-timbang dulu sisi manfaat

0: Kemudian bagaimana saat kita sedang diuji tidak tumbang, amin.
1: Iya.
0: Baik, Ustadz, kita sudah berada di akhir pertemuan kita pada hari ini di Mutiara Pagi. Tentunya kita juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz supaya kita tetap bisa menjaga hati dan juga meraih kebahagiaan yang tentunya bukan bahagia yang fana, tetapi bahagia yang insya Allah dunia akhirat. Silakan Ustadz untuk pesan-pesan.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puncak kebahagiaan kita itu adalah di hati kita. Jadi bukan di dalam, di materi kita. Nah, bukan di materi, tapi di hati kita. Maka oleh karena itu, hidupkanlah hati kita dengan zikir dan takar kepada Allah, maka kita akan bahagia. Tidak dalam bentuk simbol-simbol duniawi ataupun dengan sisi materi yang nampak dalam mata kita. Kan itu sifatnya hanya sementara, tinggal lalu begitu saja. Hari kita dapatkan, bisa jadi besok habis. Tapi kalau hati kita selalu kita tata dengan baik, maka insya Allah, itu akan menghidupkan diri kita dalam langkah dan kehidupan. Semoga Allah selalu memberikan ketenangan dalam jiwa kita, menghidupkan hati kita dengan zikir dan takarup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita raih dalam kehidupan dunia, yang selalu kita minta dalam setiap doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, itu akan betul-betul terwujud karena kita selalu menjaga dan bersihkan hati kita. Demikian Mbak Dian dan seluruh para pendengar, semoga Allah bimbing kita dengan hidayahnya, istiqomah kita dengan ketaatan kepadanya, dan selalu Allah hidupkan hati kita sehingga kita akan selalu berbahagia dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, baik susah, senang, tetap bahagia. Dalam keadaan kurang ataupun kelebihan, tetap bertambah bahagia. Demikian, Allah bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Henry Aprizal SAGMH untuk kajian pada hari ini di Mutiara Pagi terkait meraih kebahagiaan. Semoga melalui kajian ini kita semakin menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh kemana-mana, tetapi sesuatu yang tumbuh dari hati yang beriman, bersyukur, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bahagia di dunia, penuh keberkahan dalam setiap menjalani kehidupan, dan memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz, dan selamat kembali menjalankan kegiatannya. Insya Allah sharing pada hari ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya obrolan kita di Mutiara Pagi pada hari ini terkait meraih kebahagiaan. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi kalau mereka nanti bisa ini sendiri, ya kita nanti insya Allah yayasan situ. Dan ini bukan milik benar, Pak. Ini milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Pedulinya pemerintah Kota Bandar Lampung karena kemarin anak-anak
2: untuk merubah harganya, ya karena antusias masyarakat kan intinya jangan naik. Tapi kalau memang ditentukan dari pemerintah naik, ya bagaimana lagi kita yang mencari.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 11 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan SMA Siger Prakarsa sebagai alternatif bagi lulusan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri maupun mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan SMA Siger Prakarsa sebagai alternatif bagi lulusan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri maupun mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Naungannya Korpi untuk sementara ini. Tapi kalau mereka nanti bisa ini sendiri.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui pengembangan SMA Siger Prakarsa. Sekolah tersebut disiapkan untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi masuk SMA negeri serta memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan keberadaan SMA Siger Prakarsa merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yang beresiko tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Saat ini proses pengelolaan sekolah masih menyesuaikan ketentuan yang berlaku, termasuk pembentukan yayasan sebagai badan yang akan menaungi operasional sekolah ke depan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah menyiapkan sarana pendidikan yang dibutuhkan sambil menunggu proses administrasi dan perizinan selesai. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menjelaskan, SMA Siger Prakarsa hadir untuk membantu siswa yang belum mendapatkan sekolah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah setara SMA.
1: Naungannya Korpi untuk sementara ini. Tapi kalau mereka nanti bisa ini sendiri, ya kita nanti insya Allah yayasan Siger. Dan ini bukan milik benar, Pak. Ini milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Pedulinya pemerintah Kota Bandar Lampung karena kemarin anak-anak kita banyak sekali yang mau masuk SMA, banyak yang nggak bisa ya. Masuk SMA negeri nggak bisa, masuk SMA swasta nggak bisa. Makanya kita tampung anak-anak ini ya, karena mereka kan ikut tes. Mungkin mereka nggak terima di negerinya ya. Nah kalau misalnya ke swasta mereka nggak punya uang. Nah maka dari itu kita punya inisiatif. Karena banyak sekali anak-anak ini.
3: Eva Diana mengatakan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh persyaratan pendirian yayasan dan penyelenggaraan sekolah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedepan SMA Siger Prakarsa diharapkan menjadi salah satu pilihan pendidikan yang dapat membantu memperluas akses belajar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadiri pembukaan Munas ke-18 HIPMI di Lampung, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya peran pengusaha muda dalam mendukung kemajuan bangsa dan menciptakan lapangan kerja. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Bandar Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan pentingnya peran pengusaha muda dalam mendukung kemajuan bangsa dan menciptakan lapangan kerja. Prabowo menilai HIPMI merupakan wadah lahirnya calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu, para pengusaha muda diminta memahami persoalan bangsa dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Presiden juga menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan semangat gotong royong dalam menjalankan usaha. Menurutnya, keberhasilan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan iklim usaha yang sehat. Salah satu langkah yang diperlukan adalah penegakan hukum yang adil untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menurut Presiden, tanpa penegakan hukum yang baik, aktivitas ekonomi akan terganggu dan berpotensi merugikan masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memperkuat kepastian hukum guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Tanpa kesetiaan kepada sejarah, tanpa cinta tanah air, tidak ada pertumbuhan tanpa nasionalisme. Dan pengusaha haruslah jadi pengusaha yang patriot. Saudara, menumpuk kekayaan. Kekayaan yang kau dapatkan dengan baik, gunakanlah untuk tujuan yang baik. Gunakanlah untuk membantu orang yang belum mampu. Baru Indonesia akan bangkit. Bangsa kita baik karena nilai-nilai bangsa kita. Di antara nilai-nilai bangsa kita yang harus kita jaga adalah nilai-nilai gotong royong, saling membantu.
4: Munas HIPMI di Provinsi Lampung dihadiri pengurus dan anggota HIPMI dari berbagai daerah di Indonesia. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus pembahasan berbagai isu strategis terkait pengembangan dunia usaha dan investasi di tanah air. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta seluruh pelaku usaha menyiapkan lahan parkir secara mandiri. Keberadaan lahan parkir tersebut untuk menekan maraknya parkir liar yang kerap memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
6: Yang usaha-usaha di Bandar Lampung ini kan udah.
7: Wali Kota Bandar Lampung Epa Duyana mengatakan keberadaan kantong parkir merupakan bagian penting dari kenyamanan dan ketertiban kota. Menurut Epa Duyana, keterbatasan lahan bukan menjadi alasan, sebab Pemkot membuka ruang kolaborasi antara pelaku usaha maupun dengan lingkungan sekitar agar kebutuhan parkir tetap terpenuhi. Dia menjelaskan, selain untuk kenyamanan dan ketertiban kota, keberadaan tempat parkir juga bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke Kota Bandar Lampung. Epa Duyana berharap seluruh pelaku usaha bisa mengerti dan memahami pentingnya keberadaan kantong parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang kerap memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan.
6: Harapan kita semua yang usaha di Bandar Lampung harus ada tempat kantong parkir, nggak pernah ada. Nah, harapan kita yang usaha-usaha di Bandar Lampung ini kan udah kita rapikan nih ke Chandra, kayak sebenarnya kita kerjasama dengan Kapolresta Bandar Lampung. Karena kalau parkir rapi, insya Allah masyarakat peminat dari mana-mana banyak yang ada di Bandar Lampung. Nah, kita minta pengertian dari seluruh masyarakat punya usaha, kita berikan kemudahan. Mau kolaborasi, mau seperti apa dengan yang kanan kiri, yang penting kantongnya untuk parkir itu harus ada. Dan harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kantong-kantong parkir ini bisa menambah PAD juga kan.
7: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgodanu mengatakan pihaknya berkomitmen menertibkan keberadaan parkir liar. Sebab menurut Sokrat tidak ada retribusi dari parkir liar yang masuk dalam pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bandar Lampung. Karena itu secara bertahap Sokrat memastikan pihaknya terus melakukan upaya penertiban terhadap keberadaan parkir liar. Salah satunya di Jalan Juanda yang beberapa waktu lalu sudah ditertibkan bersama dengan Polresta Bandar Lampung. Dia menegaskan di sub bersama Polresta Bandar Lampung akan terus melakukan patroli rutin setiap hari untuk menertibkan keberadaan parkir liar. Penindakan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali titik-titik kemacetan.
8: Memang kalau parkir liar itu jelas tidak ada penarikan retribusi yang masuk ke PAD. Itu yang akan kita tertibkan. Karena gini, kita menarik retribusi, khususnya ya, yang disebutkan retribusi itu tentu dengan dasar hukum yang ada. Jadi nggak bisa sembarang jalanan di parkir kita tarik, nggak bisa. Itu harusnya kita usir atau kita rapikan. Makanya kemarin beberapa titik terakhir di Jalan Juanda, di Bulin itu udah kita bersama Polres, Alhamdulillah Polresta membantu sehingga untuk sekarang bisa dilihat tidak ada parkir yang berada di kawasan itu. Boleh dicek lagi, sudah kita arahkan untuk tidak parkir di kawasan ini karena sudah sangat mengganggu ketertiban dari lalu lintas.
7: Dalam upaya penertiban, Pemkot Bandar Lampung juga telah membentuk satuan tugas atau satgas yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan melibatkan pihak kepolisian. Fokus utama satgas adalah merapikan parkir di jalan-jalan protokol yang selama ini rawan kemacetan. Selain menciptakan ketertiban lalu lintas, penataan ini juga diharapkan mampu meningkatkan PAD dari sektor parkir. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas PUPR Waikanan optimalkan anggaran DAK dan DAU untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sekaligus memperketat pengawasan administrasi gedung di daerah tersebut. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan, melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Waikanan terus menjalankan pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Program tersebut didukung melalui dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Kepala Dinas PUPR Waikanan, Edwin Bafur, kepada RRI mengatakan sumber pembiayaan pembangunan daerah masih berasal dari berbagai skema pemerintah, diantaranya DAK, DAU, serta program tugas pembantuan yang pernah berjalan sebelumnya. Menurutnya, bidang cipta karya memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat. Salah satunya pembangunan sarana air minum dan sanitas yang menjadi kebutuhan penting warga. Selain sarana air minum, bidang cipta karya juga melaksanakan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Infrastruktur tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan tugas bidang cipta karya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pengawasan terhadap administrasi pembangunan juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang dijalankan.
10: Memang pembangunan di Waikanan mungkin sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Sumbernya berasal dari DAK dan DAU, atau kalau dulu itu ada tugas pembantuan dan sebagainya. Yang menjadi tugas pokok dan fungsi bidang cipta karya juga sama, ada urusan air di situ selain gedung, kemudian ada juga pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, kemudian juga memastikan bahwa selain fisik itu juga ada memastikan bahwa persetujuan bangunan gedung berjalan dengan baik, kemudian ada sertifikat layak fungsi dan lain-lain. Ada tugas-tugas lain yang mungkin di luar tupoksi bidang.
9: Lebih lanjutnya, pemerintah juga memastikan proses persetujuan pembangunan gedung atau PGB berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, penerbitan sertifikat layak fungsi atau SLF turut menjadi perhatian. Edwin menambahkan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat Waikanan dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Waikanan siap untuk melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
11: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Waikanan mulai melakukan persiapan intensif menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Agenda nasional 10 tahunan ini dijadwalkan akan berlangsung selama 4 bulan mulai bulan Mei hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kabupaten Waikanan, Erika Santi, menjelaskan bahwa sensus ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memotret gambaran utuh mengenai kondisi dan potensi ekonomi di bumi kami Agom. Menyadari pentingnya validitas informasi, Erika mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Waikanan, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan agenda ini. Masyarakat diimbau untuk menyambut baik kehadiran petugas lapangan dan memberikan data yang jujur serta apa adanya. Erika juga menegaskan agar para pemilik usaha tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan data yang diberikan. Ia menjamin bahwa data individu responden dilindungi oleh undang-undang. Hasil dari sensus ekonomi 2026 ini nantinya akan menjadi pondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Erika menambahkan bahwa keberhasilan pendataan ini sangat bergantung pada kejujuran dan dukungan para pelaku usaha.
12: Dalam waktu dekat, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, seluruh usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar, akan didata untuk mengetahui kondisi dan potensi ekonomi di daerah kita. Kami mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar. Petugas akan dilengkapi dengan identitas resmi dan data yang diberikan dijamin aman serta dirahasiakan. Dukungan Anda sangat berarti untuk kemajuan ekonomi Waikanan ke depan.
11: Melalui sensus ekonomi 2026, diharapkan Kabupaten Waikanan memiliki basis data ekonomi yang kuat untuk mendukung visi pembangunan daerah dalam jangka panjang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antisipasi kriminalitas, Kapolsek Negara Batin pimpin patroli dan minta peran aktif unsur pemerintahan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
13: Saya, Kapolsek Negara Batin, akan berkaitas dengan rekan-rekan USPIKA meniadakan kegiatan-kegiatan pekat penyakit masyarakat.
14: Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum, Kapolsek Negara Batin Ibtu Indra Kirana memimpin patroli KRYD di Jalan Poros Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Adanan Mangopang melalui Kapolsek Negara Batin Ibtu Indra Kirana kepada RRI menjelaskan, patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman di tengah kegiatan masyarakat. Disampaikan Kapolsek, kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin, terutama pada malam hari, guna menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga, mengantisipasi tindak kejahatan curat, curas dan curanmor, dan kejahatan lainnya. Kapolsek menekankan, patroli juga difokus sasarkan terhadap tindakan penyimpangan penyakit masyarakat seperti judi dan balap liar, sehingga pihaknya meminta sinergitas aktif unsur pemerintahan kecamatan dan kampung agar terciptanya situasi Kamtibmas yang lebih kondusif ke depan.
13: Saya Kapolsek Negara Batin dan rekan-rekan anggota Polsek Negara Batin, kami berupaya melaksanakan kegiatan patroli rutin terkait mengantisipasi terjadinya tindak pidana C3 di wilayah hukum Polsek Negara Batin. Dan pelaksanaan patroli KRYD ini akan kami laksanakan setiap hari, setiap malam, apalagi maraknya juga balapan liar ini, Pak. Dan juga mengantisipasi terjadinya para pelaku-pelaku tindak pidana seperti curat, curas, dan curanmor yang ada di wilayah Negara Batin. Harapan kami juga masyarakat dapat membantu kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Dan juga nanti ke depan saya, Kapolsek Negara Batin, akan berkaitas dengan rekan-rekan USPIKA meniadakan kegiatan-kegiatan pekat penyakit masyarakat seperti judi dan lain-lain sebagainya. Untuk itu kami mohon bantuan dari warga masyarakat yang ada di Kecamatan Negara Batin, dan juga nanti kami juga akan bekerjasama juga dengan masing-masing aparat kampung yang ada di masing-masing kampung yang ada di wilayah Kecamatan Negara Batin untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas dan menghilangkan penyakit masyarakat, contohnya judi dan lain sebagainya.
14: Lebih lanjut kepada masyarakat, dirinya menghimbau untuk bekerjasama dengan solid dan selalu waspada, berhati-hati tidak menjadi potensi sasaran kejahatan apabila melihat atau menemukan suatu kejadian, segala aktivitas yang mencurigakan, agar segera melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat untuk ditindaklanjuti. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
15: Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Koordinator SPBU Utama Sari Sito mengatakan pihaknya baru menerima informasi terkait penyesuaian harga tersebut pada malam hari sebelum kebijakan diberlakukan. Menurutnya, setelah harga mengalami kenaikan, terjadi penurunan jumlah pembeli Pertamax. Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax mulai beralih ke jenis BBM lain yang harganya lebih terjangkau.
16: Untuk Kurungayu dan Pesawaran, kan kemarin harganya kan Rp12.600 menjadi Rp16.650. Itu secara mendadak tadi malam kita informasi untuk merubah harganya. Ya, karena antusias masyarakat kan intinya jangan naik, tapi kalau memang ditentukan dari pemerintah naik, ya bagaimana lagi kita yang harus menurut gitu. Tapi dengan harga naik 12 sekian sampai ke 16.550, otomatis pembelian pertalit yang lebih kencang. Nah, jadi agak berkurang dari Pertamaxnya gitu.
15: Ia menjelaskan waktu paling ramai untuk pembelian Pertamax biasanya terjadi pada pagi dan sore hari ketika aktivitas masyarakat sedang tinggi. Terkait respon masyarakat, ia mengaku sejauh ini tidak banyak keluhan yang disampaikan secara langsung kepada pihak SPBU. Namun sebagian warga masih terkejut karena informasi kenaikan harga baru diketahui dalam waktu singkat. Saat ditanya mengenai kemungkinan harga Pertamax kembali turun, Sito mengaku belum dapat memastikan dan hanya berharap ada kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Abung Selatan, Lampung Utara mengamankan seorang remaja karena diduga melakukan penganiayaan terhadap warga di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
17: Seorang remaja asal Mesuji ditangkap Polsek Abung Selatan atas dugaan penganiayaan pemilik warung di Dusun Gunung Labuhan, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Pelaku berinisial MF, 17 tahun, menghantam kepala pemilik warung bernama Sumardi dengan batu bata. Korban mengalami luka berat dengan kondisi bersimbah darah yang kemudian dilarikan ke klinik hingga mendapatkan 7 jahitan. Kapolsek Abung Selatan AKP Mahbud Junaidi mengungkap penangkapan tersangka berdasarkan laporan korban. Polisi memperoleh informasi masyarakat dan mengenali ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV. MF mengakui penganiayaan karena motif sakit hati. Remaja itu mendatangi warung Sumardi untuk meminta izin menginap atau beristirahat. Permintaan itu ditolak karena pemilik warung tidak mengenal pelaku. Saat itu pelaku disarankan untuk beristirahat di masjid. Namun tersangka emosi dan kembali ke warung membawa batu bata dan seketika menghantam kepala Sumardi hingga bersimbah darah. Korban sempat melawan sambil berteriak hingga pelaku kabur melalui belakang warung.
18: Penganiayaan bahasanya, penganiayaan kepada korban Pak Sumardi. Nah, lalu singkat ceritanya, yang pelaku ini datang ke warung untuk membeli rokok, tapi pas beli rokok 5 batang, mengeluarkan duit, pelaku Rp5.000. Nah, setelah dari situ, pelaku inisial MFH ini minta izin istirahat, artinya tinggal di rumah Pak Sumardi. Pak Sumardi tidak mengizinkan, artinya itu bahwa itu ada masjid, tidak berada di masjid.
17: Hingga kini tersangka masih diperiksa di Polsek Abung Selatan. Ia dijerat dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
20: Lintas Lampung Olahraga.
0: Program Football for Schools atau F4S dipusatkan di SD Negeri Tanjung Aman, Lampung Utara. Bantuan bola tersebut diberikan dengan tujuan melahirkan pemain bola usia dini dari daerah. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
21: Asosiasi Kabupaten atau ASKA PSSI Lampung Utara melaksanakan program pembagian bola dari FIFA melalui program Football for School atau F4S. Kegiatan dipusatkan di SD Negeri Tanjung Aman dengan melibatkan 3 sekolah dasar lainnya sebagai penerima bantuan bola. Ketua ASKA PSSI Lampung Utara, Letkol Marinir Herman Sobli melalui WhatsApp kepada RRI kemarin mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan PSSI Lampung dalam mendukung mengembangkan sepak bola usia dini di daerah. Herman menjelaskan setiap sekolah menerima 7 bola dari program FIFA Football for School.
22: Program pemberian bola FIFA Football for School yang disingkat F4S itu pelaksanaan kegiatan kita di SD Negeri Tanjung Aman. Kita mengundang 3 SD yang lain yang menerima bola, jadi satu sekolah itu menerima 7 bola. Pelaksanaan berjalan lancar dan ini pesan-pesan dari Sekjen PSSI Provinsi Lampung agar dapat bermanfaat, kemudian bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan persebolaan Lampung Utara, terutama untuk usia dini.
21: Ia menjelaskan pesan dari Sekretaris PSSI Provinsi Lampung agar bantuan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia dini di Lampung Utara. Menurutnya, pembinaan sepak bola anak usia dini sekolah dasar masih terkendala minimnya kompetisi. Karena itu, ASKA PSSI Lampung Utara berencana menggelar festival sepak bola antar SD sebagai wadah pengembangan bakat para siswa. Program Football for School merupakan bagian dari inisiatif FIFA yang bertujuan mendukung pengembangan sepak bola usia dini melalui penyediaan sarana olahraga di lingkungan sekolah. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini masih bersama Dian Octavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi, dan kami akan selalu berikan Anda informasi menarik lainnya beserta dengan lagu-lagu yang akan menyemarakan pagi hari ini ya. 11 Juni 2026 hari Kamis, yuk kita rayakan setiap hari yang kita lalui pada pagi hari ini. Karena kalau kita ingin pagi hari itu akan menentukan keseharian kita nantinya sepanjang hari ini. Semoga apa yang sudah Anda buat, list-list yang ingin Anda lakukan pada hari ini, semuanya berjalan lancar, luncur ya. Yuk kita dengerin dulu beberapa lagu kali ini. Tapi kita akan awali dulu dengan Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih,
6: nanyain udah di mana.
5: OTW.
6: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
6: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
7: Oh iya deh.
6: Padahal 5.
8: Oh no.
4: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
6: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

0: berbohong.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, matahari sudah mulai muncul nih di ufuk timur. Udah mulai ada terang-terangnya dunia ini ya. Ini rasanya kalau kita lagi keluar, serap energi mataharinya tentu terasa hangat ya di badan. Dan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk asupan vitamin D. Jadi yuk jangan sampai lewatkan kesempatan ini untuk berjemur dulu di matahari pagi ini, supaya kita juga tetap sehat. Kalau katanya badan sehat, makan juga jadi enak, kegiatan juga jadinya okay gitu ya, tidur pula bisa lebih nyenyak. Pagi ini pendengar, gimana untuk keadaan Anda? Semoga sehat semua ya. Dan apakah masih terasa euforia yang juga untuk menyambut kedatangan presiden pada hari kemarin ya? Luar biasa Bandar Lampung, apalagi di Jalan Gatot Subroto nih, di depan kantor RRI juga ramai sekali kemarin ya. Tentunya masyarakat berkumpul di sepanjang jalan menuju lokasi kegiatannya yang bertepatan di Hotel Novotel. Mulai dari pelajar dari berbagai sekolah, kemudian juga tentunya masyarakat gitu ya, semuanya menyambut rombongan presiden. Wow, tentunya kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto kemarin ke Provinsi Lampung, selain untuk mendatangi Munas HIPMI, juga untuk meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat. Nah, setibanya kemarin di RSUD Muhammad Thohir Krui, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Adapun beberapa fasilitas itu diantaranya instalasi gawat darurat atau IGD, poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan, kemudian juga ada poli penyakit dalam. Kalau bicara terkait dengan kesehatan, ini sangat tentunya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat ya. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada, tentunya masyarakat setempat juga lebih tenang apabila harus mendapatkan tentunya bantuan tenaga medis secepat mungkin. Nah, usai peninjauan, Presiden menuju lokasi peresmian yang diawali dengan laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam laporannya, Menkes menyampaikan pembangunan RSUD ini jadi bagian dari program pembangunan 66 rumah sakit di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan. Kemudian pembangunan fisik rumah sakit juga telah selesai dan sejumlah peralatan kesehatan saat ini sedang dalam proses pengiriman. Selain itu juga kebutuhan tenaga medis spesialis juga hampir seluruhnya telah terpenuhi. Dalam sambutannya juga Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur karena masyarakat Kabupaten Pesisir Barat kini memiliki akses yang lebih dekat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Tentunya dengan hal ini semoga semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di Pesisir Barat.

aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah